0: 55. Kan kita biru, maksudnya kita baguslah kan. Kalau kat Sungai Petani dia agak sederhana lah. Okey, untuk di Sarawak pula kan, semua sekolah di bawah 12 PPD Sarawak kembali dibuka Isnin ni. Sekolah dah adik esok. Dan ini beroperasi susulan perkembangan terkini trend bacaan indeks pencemar udara yang semakin baik kan. Dan kalau aktiviti di luar, jika lebih 100, pastinya kena hentikanlah aktiviti itu kan. Dan sekolah ditutup jika IPU melebihi 200, dan guru serta kaki tangan tidak perlu hadir jika IPU melebihi 500. Sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sehingga bacaan IPU di bawah 200 lah. Maksudnya depa IPU atas 200 lagi lah, melebihi kan. Depa masih ditutup lagi di dua daerah tersebut. Manakala di 12 daerah yang lain dah pun boleh buka esok. Ya adik-adik. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkau FM. Nak tahu tak?
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Saluran berita RTM digubal sebagai platform menentang berita palsu atau fake news oleh kerajaan kerana ia diuruskan secara rasmi.
1: RTM 80.

0: Loco FM.
1: Ada cerita setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi.

0: Okey, untuk Langkawi sana sini hari ini 13 September hari Ahad, okey. Ini tentang sambutan Hari Kebangsaan peringkat daerah Langkawi semalam. Hujan tau. Meskipun hujan seawal pagi, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 untuk peringkat daerah Langkawi bagi tahun ini berlangsung dengan penuh gilang gemilang. Lebih 1,000 pengunjung memeriahkan sambutan yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi seawal pukul 7.30 minit pagi. Acara dimulakan dengan pembarisan dan perarakan dari 29 kontinjen mewakili pelbagai agensi di Langkawi dan seterusnya. Antaranya pembarisan pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri Tentera Laut Diraja Malaysia Markas Wilayah Laut 3, Pusat Latihan Polis Pulapul, Majlis Perbandaran Langkawi dan Persatuan Hotel Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Sambutan diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah serta bacaan ikrar rukun negara. Kemudian, pertunjukan pesawat kawalan jauh RC oleh Persatuan Jet Kawalan Jauh Langkawi yang menjadi gimmick perasmian sambutan yang memukau setiap mata memandang. Diikuti dengan persembahan gendang 24 musim yang menjadi nadi perpaduan nasional antara menggabung semua etnik dan bersatu hati menghasilkan irama yang sama selain tarian kebudayaan dan juga acara pentas. Kepelbagaian acara bukan sahaja memeriahkan sambutan, malah menjadi wadah menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan serta menyatukan masyarakat berbilang kaum di Langkawi.
1: Ceria pagi!

0: Cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
0: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
0: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
0: Ya, untukmu.
2: Assalamualaikum, kami OAG.
3: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
2: Ya.

80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.

0: daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya, tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita, berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman. Kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah dan bertakbirlah. Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.
1: Dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.
4: Oh, lala.
5: Ceria pagi.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: ya untukmu.
1: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
2: Ya, betul kan? Periksa kenderaan anda sebelum anda meneruskan. Sebelum anda start kereta, okey? Itu cerita dia. Okey, buat persiapan kan. Tengok tayar, tengok itu, tengok ini, gitu. Apa-apa pun kita kena buat persiapan kan. Okey, antaranya ialah ini ha kan. Nak cerita juga kat penduduk Langkawi ini tentang kursus asas haji. Kursus asas haji mula dah tau. Mula hujung bulan ni 25 September mula. Tapi kalau kat Langkawi mula pada 26 September hari Sabtu. Biasanya hari Jumaat kan. Ini hari Sabtu 26 September bermula. Ini di Masjid Jami' Al-Qadim, Ulu Melaka, Langkawi. Kursus asas haji bermula 26 September di Langkawi ni, di Masjid Jami' Al-Qadim, sebelah Maktab Mahmud tu. Gitu. Dan juga Lembaga Tabung Haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah haji untuk musim 1448 Hijrah 2027 Masihi bermula 21 September ini. Dan juga kepada bakal-bakal jemaah juga diingatkan supaya memastikan baki simpanan dalam akaun berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 kan, selain daripada wajib lulus pemeriksaan kesihatan, basuh terima surat tawaran kesihatan tu. Dia kena jaga-jaga. Dia kena jaga dari awal, tuan-tuan. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada lagu ini.

Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kecemasan tidak mengenal waktu dan tempat. Sempena Hari Bantuan Kecemasan Sedunia pada 12 September ini, mari kita lengkapkan diri dengan ilmu asas menyelamat. Anda tidak perlukan ijazah perubatan untuk menjadi wira. Dapatkan latihan pertolongan cemas hari ini. Selamat Hari Bantuan Kecemasan Sedunia dari Langkawi FM.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
3: Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Secular Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abiy Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya, untuk 9.17 minit pagi. Assalamualaikum. Dan juga salam Ahad 13 September. Makan apa hari ini? Itulah, saya toleh kanan, saya tengah tengok berburung berterbangan. Sekali kiri, wow. Kita ada nasi lemak. Dalam tu mungkin kuih kot. Kuih, ayam kopi set. Set tuan-tuan. Soraya tu lah, selain dia pandai masak. Itulah. Dia mempandai masak. Tengok tu, nak sehari macam mana lagi. Ya Allah, terima kasihlah Soraya. So, kita makan je lah sekejap lagi. Okay, makan apa hari ini? Okay, kan biasanya orang kan ada hari dia, yelah tanpa diduga, mood ke laut. Ada orang mood ke gunung. Dia ada orang mood macam-macam mood. Mood ke laut ni kan, dia fikir dia punya ke laut saja. Itulah nak buat macam mana Dia nak menjadi nelayan tetapi tidak jadi. Jadi dia hanya ke laut sahaja, ya, membawa perasaan. Okey, mungkin ada yang tengah marah, tengah geram, tengah bengang, terasa hati ataupun rasa macam emosi tidak menentu, ya. Orang kata kalau nak tenangkan seseorang tu, kalau dia tengah geram, marah semua, bagi dia makan. Tapi tak juga tuan-tuan. Kalau tengah marah sampai hempas-hempas pintu, sampai hentak-hentak pinggan, pecah-pecahkan gelas harap baca harap balas tu, dia bukan kena makan dulu. Dia kena beristighfar dulu, berzikir dulu, tenangkan hati dulu, minum air sejuk dulu, bagi tenang-tenang. Sat-sat lagi kita sambung, baru kita boleh makan. Tak gitu?

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Jika anda sedang mendengar pesanan ini dan hidup terasa terlalu berat, berhenti seketika. Tarik nafas, lepas. Anda tak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percayai, sama ada sahabat, keluarga, kaunselor atau pakar profesional. Beritahu mereka apa yang sedang anda lalui. Mungkin ada hari yang mana anda tak nampak jalan di hadapan, tetapi itu tidak bermakna tiada jalan. Sempena 10 September ini, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, mari kita ingatkan satu sama lain. Anda penting. Anda tidak keseorangan. Hidup anda sangat berharga. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Langkawi FM.
2: Okey, 9.29 pagi, kita masih lagi dalam makan apa hari ini. Ha, tapi sebelum itu kan, 10 Disember kau. Awal sangat. 10 September hari itu adalah hari pencegahan bunuh diri. Dan Kak DJ juga sempat scroll kan, nampak ya Hospital Sultanah Maliha yang sama-sama memakai baju berwarna kuning. Warga HSM bersama-sama menyahut kempen Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia dengan memakai warna kuning sebagai simbol sokongan, harapan dan kepedulian. Betul itu. Kadang-kadang satu senyuman, satu sapaan, okey ke? Mungkin nampak kecil tapi boleh menjadi sangat besar dan bermakna buat seseorang kan? Betul tau. Selamat pagi. Kita kadang-kadang kita tanya, tapi janganlah orang tu salah faham pula. Hang pun sibuk, sibuk je nak bukan. Kita kadang-kadang itulah. Tanya salah, tak tanya salah. Tapi jangan fikir yang negatif, fikirlah yang positif. Nak positif, ambillah makanan-makanan yang positif yang boleh menenangkan. Okey, antaranya ya, ni Kak DJ selalu buatlah makanlah coklat gelap. Kalau dalam bahasa Melayu orang kita dia tak apa faham, kalau kita cakap orang putih, dark chocolate. Dark chocolate betul. Dia sangat menenangkan. Kalau tak menenangkan juga, makanlah selori coklat pun. Okey, ini coklat gelap boleh jadi anda lebih tenang Bantu rasa lebih selesa. Sebabnya coklat hitam ni, kajian menunjukkan coklat gelap sebegini, dia dapat meningkatkan mood ataupun tekanan kerana mengandungi flavonoid. Lepas tu, kandungan bahan dalam coklat ni juga dia boleh digunakan oleh tubuh badan kita kan, sekaligus meningkatkan mood. Dan teruslah hantar hantar satu signal ke otak kan, supaya kita ni sentiasa dalam keadaan mood tenang-tenang sahaja kan, mengurangkan kegelisahan. Sama ada diambil dalam bentuk makanan ataupun makanan tambahan, minum dark coklat ke begitu ke kan. Kita kan tempat coklat. Apa susah kan? Merata kedai. Gitulah. Tapi kena cari kedai lah. Jangan duk pergi ambil atas meja kawan pula. Satgi dia bukan tenang, satgi dia perang.

Tabiat orang kita, kalau terserempak atau bertembung dengan orang lain, susah sangat nak senyum, kan? Susah sangat ke nak senyum tu? Senyumlah, kan nampak manis muka kita. Tambahan pula, senyuman kan satu sedekah. Pesanan ikhlas dari saya, Hajah Hamid.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masam-masam manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi.

0: Ceria Pagi.
1: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur. Buat ikan goreng kunyit cili bawang dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 2 ekor ikan kembung dibersihkan, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 1 biji bawang besar dihiris, 2 ulas bawang putih dihiris dan 3 biji cili padi dipotong. Cara membuatnya, lumur ikan secara rata dengan garam dan serbuk kunyit, biarkan seketika. Panaskan minyak di dalam kuali, goreng ikan sehingga garing dan masak di kedua-dua bahagian, kemudian angkat. Kurangkan minyak di dalam kuali, tumiskan bawang besar, bawang putih dan cili padi sehingga naik bau serta agak layu. Curahkan bahan tumisan yang telah garing di atas ikan yang telah digoreng tadi. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, 1 resepi.
2: Ha, senang kan? Okey. Senang. Baik, itulah kan kalau nak rasa tenang lagi kan, tak mau nak marah-marah, ambil je resepi. Apa tu? Bukan ambil resepi. Ambil je ikan goreng kunyit yang dah masak tu, ambil nasi sepinggan. Ambil sup semangkuk. Sambil belacan sikit. Tenang-tenangkan hati. Habis dulu sepinggan tu. Okey, itulah ya. Dia orang kata kalau lapar ni dia cepat marah kan. Tapi kalau kenyang pun rasa nak marah tu, tak tahu nak abang tu masalah dia. Okey. Masalah dia yang telah membawa masalah kepada kita. Gitu. Tapi yalah kan, kalau nak makan makanan yang menyenangkan selain daripada coklat gelap, dia ada pisang, kacang, yogurt, nasi dan juga lauk kegemaran kan. Satu lagi kan, kalau nak tenangkan, minum teh. Orang kata minum teh, tapi betul lah. Orang yang minum teh ni orang jenis relax-relax je, berbanding dengan orang minum kopi. Minum kopi ni dia serius. Minum teh ni dia relax je. Jom dengan teh. Macam gitu. Kan? Minum teh ni dia tenang-tenang. Dia tak tenang, tak kasih bimbang. Macam tu. Kalau minum kopi ni orang serius sikit. Dia macam bukan serius sikit lah. Kadang-kadang banyak lah dia pun serius tu. Kadang-kadang serius tak boleh bawa bincang. Gitulah. Baik, saat lagi pukul 10 kita ada berita semasa. Lepas tu kita insyaAllah 15 minit. Apa khabar orang Pulau Langkawi kita kan. Kita nak berkongsi tentang apa yang berlaku tentang kesihatan kat Langkawi ni. Saat lagi pukul 10.15 pagi. Kita ada Hazami.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, yeah, untuk hang mano. Bagi terjaga ku dari mimpi.
2: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: demi negara kita yang tercinta, maka kita harus berusaha menjadi warga negara yang baik, meneruskan keharmonian, keamanan dan kedamaian yang ada. Kita tahu banyak jiwa yang telah dirakut, banyak nyawa yang terkorban untuk memastikan kemerdekaan tanah air kita. Saya merasakan sangat tersentuh apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri turut memperjuangkan kemerdekaan tanah air, iaitulah kemerdekaan tanah suci Makkah pada sudut konteks Islam yang sebenar. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya engkau wahai kota Makkah, betapa aku mencintainya, dan seandainya tidak ada orang yang menghalauku daripada tempatnya, niscaya aku akan tetap diam di tempatnya. Lantas Nabi Muhammad SAW kemudiannya beberapa tahun selepas itu kembali ke kota Mekah atas urusan Fathu Mekah. Dan urusan pembukaan kota Mekah ini menandakan sebuah kemerdekaan. Dan selepas kemerdekaan itu dicapai di kota Mekah, apakah pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam? La hijrata ba'dal fathi walakinnal jihad wan niyyah. Tidak ada namanya hijrah selepas kemerdekaan Mekah ini. Yang ada hanyalah perjuangan dan niat yang tepat.
1: Dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
4: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Dan waktu ini kita bersama-sama dalam program Apa Khabar Orang Kita, dan hari ini bersama-sama dengan Dr. Haji Mansur bin Ismail, Pegawai Kesihatan Daerah Langkawi. Assalamualaikum, Doktor.
5: Waalaikumsalam.
4: Lama yang tak jumpa, Doktor.
5: Lama tu, eh. Saya rasa makan tahun ni. Ingat aku dah pindah dah ke apa.
4: Itulah, Doktor, jangan sebut. Okay. Tak kira dia pindah.
5: Makan. Lama tu tak jumpa Hajah Suhani Daud.
4: Ya, Tuan Doktor Haji Mansur.
5: Okay. Ya, Hajah.
4: Ya, kan. Baik, Doktor. Oh, Doktor, sejak saya duduk kerja pagi Ahad ni, yeah, selalu dengan Doktor Abdul Hadi ni baru jumpa Doktor. Yeah. Sibuk Doktor tu.
5: Tak segera. Tapi secara kebetulan dua minggu lepas kita berkongsi setiap dua minggu.
4: Betul.
5: Dua minggu kan. Kita tak dapat Mai kan, dan Doktor Abdul Hadi.
4: Yang
5: dan
4: ganti.
5: Saya sebenarnya dua minggu sebelum tu dah memperkenalkan Dr. Abdul Hadi.
4: Betul.
5: Di konti ni. Dan Dr. Hadi ni merupakan pegawai kesihatan epidemiologi kita.
4: Betul?
5: Yang baru. Yang bakal duduk lama Langkawi lah.
4: Betul.
5: Yang sebelum ini Dr. Hafiz dah berpindah ke Putrajaya.
4: Balik Putrajaya. Ya. Baik, Dr. Mansur ni, apa perkembangan terkini aktiviti-aktiviti kesihatan yang dijalankan di daerah kita ni, Doktor? Macam mana?
5: Okey, sebelum saya ke situ, baik saya nak cerita
4: boleh.
5: Wabak-wabak yang ada di Pulau Langkawi ni. Okey.
4: Antaranya
5: apa khabar orang pulau, yang antaranya yang paling selalu kita maklumkan cerita ialah pasal denggi. Dan hari ini saya akan cerita pasal denggi, dan satu lagi kita panggil pemantauan influenza like illness. Sebab okey, kita pergi denggi dulu. Denggi, kalau mengikut minggu epidemiologi kita yang minggu lepas lah.
4: Ya.
5: Iaitu minggu ke-36. Dah 36 minggu dah untuk tahun ni.
4: Okey.
5: Ke 36 dari 52.
4: Okey.
5: Kalau mengikut jumlah kes kita ialah kosong.
4: Kosong.
5: Ini merupakan kali pertama kosong dalam tempoh 2 bulan ni.

0: dalam 2 bulan ni kan hujan tak berhenti, tapi minggu lepas adalah kosong. So tahniah orang Langkawi kerana berjaya tak ada denggi.
1: Tahniah semua.
0: Bukan bermaksud tak ada kes suspek denggi ke apa ni, sebab kita mendapat notifikasi sebanyak 30 kes. Tapi semuanya kita cek kes-kes yang dijangkakan denggi itu tidak denggi lah, bukan denggi.
1: Oh, so, bukan denggi.
0: Kalau nak dibandingkan minggu yang sama, iaitu minggu epidemiologi ke-36 yang di tahun lepas, kita ada banyak kes tahun lepas. Dan minggu ni alhamdulillah, minggu lepas lah, minggu lepas alhamdulillah tak ada kes. Dan kalau kita lihat dalam 3 minggu yang terakhir ataupun sebulan sebelum, kita minggu sebelum tu 33 ada 2, 34 ada 1, dan 35 ada 1. Dan sebulan yang lalu juga kita ada wabak lah. Wabak ni maksudnya jumlah kes yang melebihi 2 di satu lokaliti ataupun satu tempat. Dan kita dapati di Kampung Kuah ada banyak wabak, dan kita telah membuat aktiviti-aktiviti yang berkaitan lah, seperti gotong royong, search and destroy di kawasan-kawasan tu, dan membuat fogging juga di kawasan-kawasan tu. Dan kita berharap di tempat lain tak ada kes ni. Sebab saya sebenarnya kalau nak lihat lah trend dia, musim hujan yang macam ni tak berhenti-henti ni, selalunya memang akan ada banyak kes. Dan alhamdulillah kita minggu lepas tak ada kes. Dan kita nak pastikan kita buat sesuatu untuk minggu ni supaya tak ada kes lagi.
1: Ya, insyaAllah.
0: Sebab memang kita lihat tadi, walaupun kes kita kosong, tapi kes yang dinotifikasikan kepada kita yang suspek denggi itu sebanyak 30. Dan ini nak menunjukkan bahawa banyak kes yang suspek denggi. Sebab alhamdulillah doktor-doktor kita pun di tahap orang panggil apa, mempunyai kesedaran tinggi lah tentang keperluan untuk menotifikasi ke pejabat kesihatan daerah Langkawi ni apabila ada kes demam. Dan kita dapati sekarang ni banyak banyak orang demam.
1: Betul-betul, doktor.
0: Sebab hujan panas ni campur jerbu sikit-sikit,
1: betul-betul,
0: kan. Jadi banyakkan kes-kes yang demam dan ada tanda-tanda macam nak kena denggi, selalunya akan dinotifikasi pejabat kita, dan kita akan buat kajian lah sama ada kes itu kes denggi atau tidak.
1: Betul-betul.
0: Dan kes demam-demam itu ialah sebab mungkin cuaca lah.
1: Yang
0: itu perkara kedua yang saya nak masukkan di, nak cerita kat sini ialah bahawa kita ada sistem pantau demam kita ni.
1: Ada
0: macam mana
1: pantau,
0: kita boleh kalau ingat sejarah dulu, macam mana kita boleh tahu tiba-tiba kes COVID naik tinggi, kan? Sebab sistem ni lah. Sistem pemantauan kes demam ni. Dan kita lihat dulu bila zaman COVID ni memang benda ni sangat penting.
1: Betul-betul.
0: Dan sekarang ni pun sistem tu berterusan. Dia panggil sistem pemantauan influenza-like illness. Dan ILI dia kata, dia panggil ni dalam pemantauan ni, dia akan tengok yang pertama ialah orang yang demam ramai-ramai ni, apa sakit dia. Sama ada influenza ke, influenza A, B, apa itu, COVID
1: ke.
0: Jadi yang kita tengok di daerah kita, Pulau Langkawi ni, yang banyaknya waktu ni orang demam ialah sebab influenza A. Ada juga kes influenza B. Dan kes menunjukkan tanda-tanda peningkatan lah. Dan kita lihat juga kes-kes demam-demam bermusim yang lain seperti sesema untuk kanak-kanak ni pun ada juga, tapi yang paling banyak ialah influenza A. So influenza A ni sebab virus influenza A lah. Dan dia kadang-kadang berkongsi tanda-tanda macam denggi juga. Sebab dia virus, denggi pun virus. Jadi dia akan ada demam yang tinggi, sakit badan, sakit otot-otot, sakit kepala, sakit belakang mata. Lebih kurang macam denggi. Cuma denggi kadang-kadang dia ada tanda-tanda macam pendarahan kan. Tapi kisah kita setiap yang demam kita akan pantau dan influenza A. Influenza A ataupun influenza B ataupun COVID, cara-cara kita nak mencegah adalah sama. Iaitu macam macam DJ Ain lah. Pakai face mask.
1: Dengar tu Ain. No.
0: Face mask ni kita dah lupa fungsi dia. Betul. Kalau saya dengar hari tu 2 pagi, ha? Diceritakan di Indonesia sana, Jakarta sana, face mask bernilai RM145.
1: Betul, betul.
0: RM90 juta.
1: Ya, rupiah.
0: Lebih rupiah. Yang tak pernah berlaku di Malaysia lah.
1: Betul-betul.
0: Kan? Kita nak tunjukkan bahawa face mask tu penting. Kalau contohnya di Jakarta sana ada debu-debu gunung berapi kan. Macam kita sekarang ni di Jerebu.
1: Betul.
0: Alhamdulillah di Langkawi ni kalau ikut API ataupun IPU dia tak tinggi.
1: Elok dah.
0: Hari tu ada sat. Lepas tu main hujan kerap ni dia dah wash away. Dia dah cuci dah. So kalau ada Jerebu, selalunya ALI ni akan naik. ALI ni akan naik. Ada orang banyak demam, batuk, sesemua akan naik.
1: Okay.
0: Dan ini yang kita pantau. So alhamdulillah kita tak macam dekat Sarawak sana. Tetapi nak tunjukkan bahawa yang face mask yang berharga RM45 ni penting.
1: Betul.
0: Bukan sekadar untuk nak mencegah penyakit-penyakit yang AI sesemua bermusim ni saja. Tetapi satu, dia boleh cegah orang lain daripada menyakiti kita.
1: Betul.
0: Walaupun kita sihat, tapi duduk dalam kawasan yang tertutup macam ni, dipanggil confined area, confined space. Kita boleh, contohnya kalau Aiman ada sesama, DJ Ain mungkin akan ada kemungkinan untuk dapat.
1: Betul.
0: Sebab influenza A, influenza B ni mudah berjangkit. Itu juga COVID dulu. So, pentingnya kita kena siap siaga jugalah face mask dalam beg kita, dalam paket kita, dalam kenderaan kita. Sebab kalau kita pergi tempat-tempat orang ramai dan sekali musim demam, chances kita dapat demam adalah tinggi.
1: Betul.
0: Dan bukan sekat influenza saja, dia juga orang panggil apa, boleh mengelakkan daripada dapat TB juga kadang-kadang.
1: Sensitif TB tu.
0: Sensitif. Orang ada pengalaman dia sensitif.
1: Ada pengalaman dia sensitif. Dia tak ada TB.
0: Sebab kita tak tahu siapa yang ada TB.
1: Betul.
0: Banyakan kita ada TB yang tidak aktif. Kadang-kadang bila kita sistem pertahanan badan kita tertekan, kita senang menjangkiti TB. Kemudian boleh merebak kepada orang lain.
1: Betul.
0: So amalan memakai face mask ni amalan yang bukan lapuk di zaman masa COVID dulu lah. Ia mesti disiap ada pada kita bila-bila masa dan pakai ikut keperluan. Naik ferry ke, naik kapal terbang ke, ada majlis-majlis yang sesak-sesak ke, ataupun kalau kita sendiri tak sihat. Kalau kita sendiri tak sihat, kita kena pakai juga. Itu jadi tanggungjawab kita supaya kita tak rebakkan kepada ahli keluarga kita, tak rebakkan kepada rakan-rakan kerja kita kan. Nanti kalau semua orang dalam konti ini demam, semua siapa nak bercakap?
1: Siapa nak konti? Adakah Aiman?
0: Itu pentingnya fungsi face mask ni. So kita berharaplah di Malaysia tak akan naik jadi RM45 sekeping.
1: Tidak. Semoga tidak begitu, doktor.
0: Dan kita berharap di kedai-kedai runcit kita, di kedai-kedai swasta masih ada face mask. Takut dilupai. Saya berharap di farmasi saya lihat ada, tapi takut ada. Dulu kedai runcit pun ada jual.
1: Betul.
0: So itu pesanan saya. Dan yang terakhir kan. Semalam saya berpeluang dijemput menghadiri apa tu?
1: Hari Pembarisan.
0: Saya tidak hadir hari Pembarisan sebab hadir majlis inilah. Iaitu saringan
1: saringan
0: untuk kanser payudara dan kanser kolon yang diuruskan oleh Jabatan Pembedahan Hospital Stana Maliha, Dr. Dinesh, pakar kita, Mr. Dinesh. Ramai juga yang pergi. Orang yang pergi situ sebenarnya tak pergi pemeriksaan lah.
1: Betul-betul. Kan?
0: Dan saya mungkin nak kongsikan juga bahawa kita selalu berpesan kepada ahli masyarakat kita bahawa banyak penyakit kita perlu disaring awal.
1: Betul,
0: perlu
1: betul.
0: Disaring awal. Saring, saring, saring, saring. Screening, screening, screening kan. Terutamanya yang kita cakap tadi ialah penyakit yang berjangkit.
1: Yang berjangkit.
0: Communicable disease.
1: Aha.
0: Tapi yang menjadi beban kepada sistem kesihatan kita ialah penyakit tidak berjangkit.
1: Ya.
0: Iaitu NCD, non-communicable disease.
1: NCD.
0: Non-communicable disease. Dan apa itu penyakit-penyakit ini? Penyakit yang dikategorikan dalam non-communicable disease ini ialah penyakit seperti tiga serangkai kita lah. Diabetes, kencing manis, hipertension darah tinggi, kolesterol. Kemudian komplikasi-komplikasi akibat daripada penyakit-penyakit ni. Seperti apa, strok, sakit jantung, sakit-sakit potong kaki dan sebagainya. Dalam kategori dalam penyakit NCD juga terdapat penyakit-penyakit seperti penyakit mental.
1: Yang
0: bulan lepas kita ada sambut Hari Mental
1: hari
0: Sedunia.
1: Betul-betul Hari Kesihatan Mental Sedunia.
0: Hari 2-3 hari lepas kita ada sambut Hari Pencegahan Bunuh Diri. Ini juga yang bidang-bidang dilupakan ya.
1: Tidak
0: suruh buat kerja Aiman, buat kerja Aiman tak tahu dia stres. Jadi kena ada faktor-faktor yang tidak menekan juga.
1: Jangan menekan-nekan ya.
0: Dan yang terakhirlah kanser lah.
1: Betul-betul kanser.
0: Kanser ini sedang secara orang panggil apa, generalnya tengah meningkat di kes. Kalau kita perasan kan, dulu kita dengar orang sakit kanser pun jarang-jarang macam Pilihan B cakap kan. Tapi hari ini pergi saja kat kampung mana, pekan mana, tempat kerja mana, mesti ada orang ada kanser.
1: Betul-betul.
0: Kanser tak paru-paru, kanser usus, kanser payudara, kanser prostat. Dan alhamdulillah di peringkat kementerian kita ataupun di peringkat NGO-NGO juga suka membuat program-program saringan untuk penyakit-penyakit kanser ni, termasuk yang kemarin lah. Dan alhamdulillah yang hadir tu mendapat manfaat lah untuk disaring. Dan yang lain-lain yang tidak hadir ni, jangan lupa bahawa kalau kita orang perempuan yang umur 40 tahun ke atas, yang ada sejarah keluarga lagi-lagi, orang panggil apa, mesti kena saring selalu. Dan kita diajar dari dulu lagi, ataupun di dalam apa, banyak poster-poster di klinik.
1: Betul.
0: Ataupun dalam handphone kita beritahu pemeriksaan sendiri payudara. Kalau ada ketul-ketul yang tidak normal, yang tak pernah wujud, kita kena pergi jumpa doktor cepat. Begitu juga dengan usus. Kalau kita rasa kita dah berubah, normal kita, buang air besarnya tak normal macam dulu, ada darah ke, ini pun kita kena cepat-cepat. Jangan duk anggap tak apa kot. Sebab dalam rawatan kanser ni, dalam menguruskan penyakit kanser ini, time is very important. Time is very important. Mungkin kalau you ada tanda hari ini, asal kecil aja ketul dekat payudara kita dia tak merebak lagi ke tempat lain.
1: Faham.
0: Kanser ni merebak, dia diukur keterukannya melalui rebakan dia. Kadang ia duduk di dalam tu saja, merebak di sel-sel sebelah dia, merebak ke sistem-sistem lain. Itu dia panggil tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 tu. Jadi selalunya time is very important. Kalau kita lambat, dia akan merebak. Dia akan merebak dan rawatan dia menjadi sukar. Jadi kalau kita rasa ada contohlah payudara yang ada ketulan, janganlah kita pergi shopping klinik sana, klinik swasta sini, bomoh sana, apa orang panggil tukang urut sana kan. Elok pergi kita cepat-cepat dapatkan apa dia sebenar diagnosis dia, sama ada ia kanser ke, bukan kanser ke, lemak saja ke. Kemudian baru kita boleh senang duduk. Kalau tidak, nanti kalau kita nanti last baru aku nak pergi jumpa doktor kalau tak rumah, tak berjaya. Jadi masa sangat penting dalam merawat kanser ni.
1: Betul.
0: Dan Saya juga nak menyerulah orang Langkawi. Kita ada banyak klinik kesihatan. Kalau sebut je nak saring penyakit-penyakit ni, kanser ke, penyakit diabetes ke, hypertension ke, apa kolesterol ke, ia terbuka bila-bila masa waktu bekerja. So boleh je minta untuk disaringkan. Sekarang ni saring kanser bukannya setakat apa orang panggil scan-scan saja. Kita ada periksa darah, kita ada scan, kita ada periksa najis contohnya untuk kolon. Itu semua servis-servis itu telah kita adakan di setiap klinik kita. Of course lah, kita pi satu hari tak boleh buat semua kan. Dia mungkin anda bagi temu janji dan sebagainya. Tapi kalau kita tak mulakan, nanti kita akan miss masa tu. Kita akan hilang masa yang orang panggil apa, precious time untuk nak merawat kanser ini. Dia punya tagline dia, detect away, saring
1: away,
0: saring dapat kesan away, rawatannya lebih mudah dan selainnya di peringkat stage 1, stage 2 ini yang tak merebak, banyak yang boleh sembuh. Kita kena kanser bukan perakhiran hidup kita.
1: Betul-betul.
0: Jadi macam penyakit lain juga kan. Kalau boleh rawat tu, alhamdulillah. Tapi kalau dah merebak teruk, selalunya sukar nak dirawat. Dan sebenarnya berakhir dengan komplikasi lah. Berakhir dengan komplikasi. So, inilah dunia hari ini. Cegah sebelum parah lah.
1: Cegah sebelum kena.
0: Cegah saring. Saring. Kita biarkan hidup kita tanpa disaring.
1: Takut pisaring saja dia orang tu disaring-saring.
0: Sekarang ni kan contoh kerajaan telah menggalakkan saring seawal umur selepas sekolah pun dah saring. Sebab di sekolah dah ada kesihatan sekolah kan.
1: Betul-betul.
0: Lepas tu umur 18 tahun ke atas pun saring.
1: Saring lagi.
0: Saring kecil manis, darah tinggi, ada yang sejarah keluarga saring. Kalau ada obesiti pun ada rawatan dia hari ni berbagai-bagai kan.
1: Betul.
0: Jadi kita kena ada ayat terakhir ialah health conscious, iaitu kesedaran kesihatan di setiap kalangan kita.
1: Betul.
0: Kita mungkin berada macam DJI, tapi kadang-kadang kalau kita tak ada health conscious, nanti keberadaan kita tu akan hilang bila banyak penyakit datang.
1: Betul tu doktor.
0: Itulah untuk apa habaq orang pulau hari ini.
1: Kelas doktor kita tepat padat. Macam saring.
0: Saya sebenarnya hanya mendengar suara di radio. Macam lagu
1: hanya di radio.
0: Edwin ya. Tak pernah jumpa lebih kurang 2 tahun ni.
1: Ya ke? Ya Allah doktor, biar betul doktor.
0: Saya dok kira-kira ni tak pernah jumpa lebih kurang 2 tahun. Aduh. Bercakap dalam telefon adalah.
1: Dan hari ni doktor
0: terjumpa. Okeylah, saya ingat itu saja untuk orang pulau hari ini. Dan teruskan kita menjaga kawasan rumah kita supaya bersih, tiada pembiakan Aedes. Dan jangan lupa saring.
1: Jangan lupa saring
0: Saring
1: awai.
0: Kesan
1: awai senang nak berubat. Betul tu. Jangan tunggu dah parah, susah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Haji Mansur bin Ismail, Pegawai Kesihatan Daerah Langkawi. InsyaAllah lagi 2 minggu kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Dr. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Aziz Harun, Aisyah Retno dan juga Nadif dengan apa? Kuartet ini tak sama denganmu. kuartet ini tak sama tanpa mu. Itulah ha, tu kan sembang lagi. Kena tersyasyul. Okey, lagi 6 minit ke pukul 11 pagi dan selepas ini Zaris akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang. Saya dan juga Syafiq Kail serta Aiman yang menemani anda. Okey. Nak pesan satu, apa pesanannya tadi, Man? Aiman kata kan, kita ni kalau buat latihan lama-lama, buat latihan setiap hari, repeat benda yang sama, ulang benda yang sama setiap hari, insyaAllah kejayaan akan pasti. Tak gitu, Aiman?
1: Betul.
0: Okey, kepada anda yang di jalan, hati-hati. Yang di hati, jangan jalan-jalan, okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Jika anda sedang mendengar pesanan ini dan hidup terasa terlalu berat, berhenti seketika. Tarik nafas, lepas. Anda tak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percayai. Sama ada sahabat, keluarga, kaunselor atau pakar profesional. Beritahu mereka apa yang sedang anda lalui. Mungkin ada hari yang mana anda tak nampak jalan di hadapan, tetapi itu tidak bermakna tiada jalan. Sempena 10 September ini, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, mari kita ingatkan satu sama lain. Anda penting. Anda tidak keseorangan. Hidup anda sangat berharga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cerit?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ekspresi.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Hari ini hari Ahad 13 September 2026. Diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik insyaAllah. Dan buat yang baru saja tiba di Pulau Langkawi, selamat datang ke Pulau Langkawi. Langkawi Permata Kedah gitu. Anda bertemankan saya Hafiz untuk segmen ekspresi. Dan hari ini, hari ini menarik, menarik, menarik. Sebab apa? Sebab selalunya saya bersama dengan DJ-DJ yang macam Mekya, DJ Syaz. Hari ini lain. Siapakah? Siapakah gerangannya?
1: Wow. Halo, halo, halo. Cici di sini.
0: Ya, saya bersama dengan DJ Cici daripada pukul 3 sampailah pukul 4, Cici.
1: Yes, Hafiz.
0: Untuk apa, Cici?
1: Hafiz mesti teruja untuk bersama dengan saya hari ini, kan?
0: Ya, teruja sebab rasanya tak pernah lagi kot kita konti,
1: tak
0: kan?
1: Tak pernah,
0: tak pernah. Tak pernah, kan? Dan, okay, kepada anda yang sedang mandu, sila mandu dengan berhati-hati. Terutama ketika musim-musim macam nak hujan ni. Memang sangat panas dekat luar sana.
1: Betul.
0: Dan sambil mandu tu mestilah kena ikut arahan jalan raya. Baik, anda boleh dengarkan kami dekat mana, Cik?
1: Dekat di frekuensi 104.8 atau anda boleh juga dengarkan kami di RTM Click di mana jua anda berada. Dan untuk apa, Cik Hafiz? Kita ada juga penstriman langsung. Pokoklah ada hak rindu nak tengok, Cik.
0: Ya, kita juga live dekat YouTube, kita live dekat Facebook, kita live juga dekat TikTok live. Kan? Dan selain tu, jangan lupa juga anda boleh dengar kami di portal radio, iaitu dengan melayari radio.rtm.gov.my. Dan macam biasalah, Cik, jangan lupa like, follow, share
1: ke semua
0: media sosial Langkawi FM. Dan sekejap lagi, berapa minit je lagi, kita biasalah kita ada apa cep setiap hari Ahad pukul 3.15 petang sampai pukul 4 petang.
1: Lepas tu ada refleksi.
0: Ya, kita dalam apa cep ni, Cik, kita nak kita nak story lah, kita nak kongsi.
1: Cerita-cerita lah, sharing kan.
0: Ya, cerita-cerita yang tulau, viral,
1: sesetik. Cerita santai je sebenarnya, kan, santai-santai.
0: Ya, kita nak cari cerita-cerita kontroversi yang sensitif. Macam tu.
1: Siapa penerbitnya?
0: Penerbit dia pastinya of course lah
1: orang yang penuh dengan kontroversi.
0: Kalau dia tak ada konten, dia yang akan dijadikan konten dalam apa cer.
1: Tukah?
0: Baik, Cik, kita layan dulu Nadira Cuba Jadi Aku. Alright. Langkawi FM, ya untukmu.
1: Yes.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ya, untukmu. Baik, ha, sekarang pukul 3.19 dah pun.
1: Ya,
3: ya, 3.19 petang, yang mana ha, saya, Hafiz dan juga
1: Cici.
3: Hari ini ya, pasangan baru saya,
1: yeah.
3: Cici.
1: Mesti Hafiz gembira konti bersama dengan saya.
3: Ya. Baik, hari ini apa cer pada edisi 13 September hari ini,
1: okay.
3: Pukul 3.15 sampai pukul 4 petang. Macam yeah. biasalah Cici, kita nak kongsi-kongsilah sikit apa-apa yang tular lah, bukan Betul. Sahaja dekat Malaysia tapi di seantero dunia.
1: Wow.
3: Baik Cici, nak tanyalah Cici, pernah tengok tak Cici filem-filem P. Ramlee?
1: Saya minat Fiz.
3: Minat?
1: Minat sangat.
3: Okey, artis mana yang paling Cici minat?
1: Saya suka
3: pada zaman tu.
1: A.R. Tompel.
3: Wow.
1: Saya suka Seniwati Nur Sadia. Piramis tentunya lah kan.
3: Mestilah. Seniman agung tak
1: yes.
3: kan, tak minat. Baik, Cik tahu tak? Sebenarnya Doremi.
1: Okey.
3: Okey. Doremi ada filem keempat sebenarnya.
1: Wujud. Ya ke? Allah yeah.
3: tak tahu. Tak tahu. Ni nak cerita ni.
1: Okey.
3: Baik, cerita dia, siapa je kan yang tak kenal dengan trio Doremi yang pernah menceriakan layar perak negara kita.
1: Okay.
3: Namun sebenarnya Cik, ramai yang tak tahu bahawa siri komedi ikonik ni sebenarnya hampir dihadiahkan sebuah filem keempat.
1: Oh, hampir.
3: Dia ada cerita. Baik, cerita dia, kisah di sebalik tabir ni bermula sekitar awal lebih kurang 1970-an selepas kejayaan tiga naskah terawal mereka, P. Ramlee bersama dengan A.R. Tompel dan Ibrahim Din, sudah mula duduk berbincang dan menyusun hala tuju cerita baru tu lah, filem keempat tu.
1: Yeah.
3: Waktu tu naskah Laksamana Doremi baru sahaja selesai penggambaran pada tahun 1972 sebelum ditayangkan pada Mei 1973. Tanpa disedari sesiapa, filem berkenaan menjadi sentuhan terakhir P. Ramlee sebagai pengarah. Malah ia turut menjadi penampilan terakhir Tompel di hadapan

0: depan kamera. Proses awal pembentukan skrip filem keempat ni sebenarnya diwarnai lah dengan pelbagai perbincangan panas. Kononnya timbullah isu watak Mi mahu dimatikan dalam plot. Namun Ibrahim Din tidak bersetuju. Sebaliknya beliau bergurau agar watak Ray sahaja yang dikorbankan. Of course lah, takkan.
1: Dia
0: yeah, pun macam, eh takkan aku pula yang nak kena mati kan? Macam tu.
1: Ray ke Do yang mati dulu?
0: Yeah. Gurauan kecil tu Cik, bagaimanapun bertukar menjadi kenangan manis yang cukup mengusik jiwa lah tak lama lepas tu. Takdir Tuhan mengatasi segala rancangan manusia. Bila satu tragedi duka melanda industri hiburan tanah air pada waktu tu awal Januari 1973, A.R. Tompel terlibat dalam kemalangan jalan raya yang sangatnya lah teruk dekat setapak. Beliau yang dilanggar lari ketika dalam perjalanan ke panggung Alhambra Koma sebelum menghembuskan nafas terakhir pada 30 Januari 1973.
1: Jadinya dia penyebab kematian dia juga.
0: Dia lepas bincang-bincang tu dia accident lah. Lepas tu pemergian Tompel pada usia 54 tahun ternyata memberi tamparan yang hebat lah buat P. Ramlee. Dan kehilangan sahabat karib tu menyebabkan projek filem keempat Doremi dibatalkan terus serta-merta. Yelah, dah tak cukup kota kan.
1: Sedihlah kawan.
0: Dia bukan tak boleh buat sebenarnya. Dia boleh buat tapi bila ambil orang lain, memang
1: tak sama dah momentum tu.
0: Betul. Momentum chemistry dia tu dah memang akan jadi lain lah. Dia takkan jadi filem Doremi yang kita kenal lah sekarang. Duka yang melanda sinema tempatan tidak terhenti di situ saja, Cik. Selang 4 bulan selepas kejadian berkenaan, P. Ramlee pula dijemput ilahi pada 29 Mei 1973 pada usia yang amat muda, iaitu 44 tahun.
1: Orang kata apa, Hafiz, kita hanya mampu merancang. Segala ketentuan telah pun ditakdirkan.
0: Lepas tu tinggal Ibrahim Din je lah yang meneruskan kehidupan. Dan dia menyaksikan perubahan lah sehingga beliau membuahkan nafas terakhir pada 1996. Beliau menjadi saksi tunggal kehebatan era kegemilangan trio berkenaan lah. Meskipun skrip filem keempat itu tidak pernah sempat disiapkan, ialah sebab dia baru bincang je kan. Kisahnya tetap segar dalam ingatan peminat. Keakraban tiga legenda itu membuktikan bahawa karya seni sejati akan sentiasa hidup di hati masyarakat. Itu kata-kata Mi'yar lah. Dia biasa, dia setiap cerita dia ada dia ada
1: bunga
0: apa orang kata,
1: dia
0: ada bunga, dia ada dia ada gundah gulana dia, dia ada pantun dia.
1: Itu biasa.
0: Dia adalah nasihat-nasihat dia. Kadang dia bukan apa, Cik. Dia duduk sebelah aku, dia geram. Dia tak boleh nak lepas, dia lepaslah dekat skrip dia.
1: Penyedap pun ada.
0: Itu je sebenarnya. Baik Cik, cerita story yang kedua pasal apa pula Cik?
1: Cerita story kedua ni Hafiz, sungguh-sungguh cinta. Begitu cintanya seorang wanita kan. Sanggup mencium. Cium apa?
0: Cium apa?
1: Cium kereta kekasih Hafiz 3,400 kali nah, bukan sekali dua. Semata-mata nak tunjuk kisah cinta. Tengoklah di paparan gambar tu kan, penuh bekas lipstik.
0: Dah sebaik pakai lipstik. Cik pakai lipstik tak, Cik?
1: Cukup ke tak 3,400 tu? Cuba kira elok-elok cukup ke tak? Satu kereta tu. Okay, kisah tular ni Hafiz. Sebenarnya tular di media sosial berlaku di Gwalior, Madhya Pradesh, India. Yang mana walaupun tindakan tersebut dilakukan atas alasan menunjukkan rasa cinta katanya, motif utama di sebalik aksi pelik ini sebenarnya untuk menghasilkan konten. Tapi itulah, lengoh mulut juga 3,400.
0: Maknanya 3,400 tu bukanlah sebenarnya betul-betul cinta. Dia
1: saja je.
0: Konten je lah.
1: Saja je, I nak provoke kata cinta. Cuma nyanyi hidup. Lepas tu kan, cuba Hafiz bayangkan kalau 3,400 kita nak cium-cium. Macam
0: itulah.
1: Mana agaknya bibir kita.
0: Betul.
1: Boleh rabak Okay.
0: Boleh bengkak je jadi Angelina Jolie.
1: Esok tak kenal. Mana bibi dah tu. Baik, wanita berkenaan mengambil masa kira-kira 3 jam 30 minit untuk menanggalkan 3,400 kesan lipstik.
0: Nak kena cuci pula. Saja cari naas je ni.
1: Di seluruh kereta putih milik kekasihnya. Ni apa kata Hafiz pergi buat kat kereta syuhada warna putih? Kereta syuhada warna putih.
0: Memang tidur luar aku je.
1: Tapi jangan buat dengan bibir, buat dengan tapak kaki.
0: Oi. Buang masa je. Baik aku balik tidur kat rumah lagi bagus.
1: Okay. Kesian Syu. Tak apa Syu. Okay, video yang dimuat naik di media sosial itu berjaya meraih lebih 5.5 juta tontonan dalam masa satu hari sahaja. Oh,
0: memang betul-betul viral lah.
1: Kira orang kata tak sesio lah bengkok bibir tu. VIP lah. Janji tinggi dia punya layanan muat naik apa video tu kan, viewers tu. Okey. Jadi selepas video tu tular dan memaparkan kereta dipandu laju di jalan raya, polis trafik di negara itu bertindak mengesan kenderaan tersebut, yang mana kenderaan tu hai ingat tak kena denda ke? Kena denda. Pandai-pandai sangat. Sebab apa? Bukan kena denda sebab listrik penuh tu dah. Sebab melanggar peraturan lalu lintas. Kan bawa laju nak menunjuk. Kawan ciwi tak habis.
0: Faham.
1: Kena cium dengan kekasih ni kan. Jadi selain compound tu, pihak polis turut mengarahkan lelaki tersebut untuk lap balik. Bersihkan balik. 3,400 kesan gicu di balai polis sebelum dibenarkan pulang. Jadi asyik tu dilaporkan, diinspirasikan daripada trend media sosial luar negara yang ditiru oleh pasangan tersebut demi mengejar populariti digital. Sampai gitu dah bibir aku pun.
0: Dia macam kalau tengok cik kan, kalau perasan lah cik, dekat threads baru-baru ni lah, rasanya beberapa hari lepas, hari dua lepas kot, yang viral kononnya pasangan tengah sembahyang, tengah rukuk dekat kaki lima, rupanya tengah menari
1: pula dah.
0: Ya, orang ingat macam oh bagus lah ni kan, solat kat tepi jalan lah kan, macam
1: bukan, dekat kaki bukan lima
0: solat. Rupanya duk menari, biasalah tu Gen Z ni.
1: Jadi
0: sekarang kan ada macam-macam yang apa orang kata, yang kononnya solat berimamkan apa kipas pun ada.
1: Macam
0: kan?
1: Nafi. Orang kata jangan sampai tersasar daripada akidah sudah lah.
0: Betul. No. Dia biasalah bila bab-bab cinta ni. Ya, betul tak? Betul tak Syu?
1: Gen Z yang perlu dibendung.
0: Baik cik. Kita layan dulu Floretic Chicken.
1: Alright.
0: FM ya untukmu.
1: Yes, for you.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran berita RTM digubal sebagai platform menentang berita palsu atau fake news oleh kerajaan kerana ia diuruskan secara rasmi.
0: RTM 80. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Mulai 1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
4: Nak tahu apa yang viral?
5: Cerita-cerita panas terkini?
4: Berita-berita sensasi?
5: Fakta yang jarang diketahui?
4: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
5: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
4: Hanya di Langkawi FM 104.8.
5: Ya, untukmu.
6: Ya, untukmu.
1: Ya,
6: kembali bersama Hafiz dan juga Cici dalam Apa Ce. Baik, Cici, kita dah kongsikan dua cerita. Cerita Doremi tadi. Lepas tu kita pergi ke India kan?
1: Ya, India tadi pasal ciuman 3,400.
6: Sekarang kita nak mengeksplor pula. Kita nak pergi ke
1: dunia
6: negara
1: mubang.
6: Mana ni? China. Kita pergi ke China. Baik, ni kisah, kalau tadi cerita pasal viral yang ciuman tu, yang ni pasal mukbang, pasal content creator lah.
1: Ini
6: juga.
1: Ini semua content juga kan?
6: Ya, sekarang ni zaman content je, Ci.
1: Itulah tu.
6: Baik, cerita dia, Cheng Ziyi, yang lebih dikenali di media sosial sebagai Ying Ying atau Gunfan Ying Ying, merupakan pencipta kandungan mukbang dari China yang mempunyai lebih daripada 1,000,000 pengikut. Dia terkenal menerusi video dan juga secara langsung yang memaparkan diri dia makan dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam beberapa sesi siaran langsung, dia pernah menceritakanlah bahawa pekerjaannya di itu memerlukan dirinya terus makan untuk tempoh yang panjang. Antaranya dia mendakwa pernah makan sekitar 60 hingga 70 biji telur abad dalam satu sesi siaran langsung ketika mempromosikan produk. Telur abad ni dia makanan tradisional China yang dikenali sebagai century egg. Ataupun kita mungkin dekat kita apa, telur pindan. Ataupun telur 1,000 tahun. Nama tak nak kalah. Dia biasanya menggunakan telur itik. Tapi telur ayam pun boleh saja. Dan cerita ni pada 4 September 2026 baru lagi. Ibu bapanya mengumumkan melalui media sosial bahawa anak mereka telah pun meninggal dunia pada 17 Ogos hari itu, bulan lepas. Di usia 24 tahun.
1: Muda lagi, Hafiz.
6: Muda lagi, Ci.
1: Kalau Hafiz sanggup dah jadi content creator mukbang yang kena makan banyak-banyak
6: kalau
1: macam ni.
6: Kalau macam ni, dapat duit sanggup je, Ci.
1: Tapi usia pendek, you.
6: Tapi dah macam mana, kita kan tahu usia kita sampai bila, kan? Tapi memang meminta lah kalau jenis-jenis mukbang ni. Okay, keluarga dia bagaimanapun tak mendedahkan punca kematian dia yang sebenarnya. Yang menjadikan kisah ni mendapat perhatian sebab video terakhir dia adalah pada 14 Ogos. Tiga hari je sebelum dia meninggal. Dalam video tu, Ying Ying mendedahkan bahawa dia baru saja mendapatkan rawatan dekat hospital sebab mengalami hipokalemia, iaitu keadaan bila paras kalium dalam darah menjadi terlalu rendah. Dia berkata paras kalium dalam darahnya pernah jatuh sehingga 2.3 mol per liter, jauh di bawah paras normal. Ini memang sangat-sangat rendah lah.
1: Isi pada pemakanan jugalah kan?
6: Betul. Ying Ying turut mengaitkan masalah kesihatan dengan aktiviti mukbang dia lah, dan menceritakan bahawa dia telah lama mempunyai tabiat memuntahkan makanan selepas makan. Menurutnya, di sebalik video yang kelihatan menghiburkan, pekerjaan tersebut melibatkan berjaga hingga lewat malam dan makan dalam jumlah yang sangat banyak secara berterusan. Dalam video dia yang terakhir tu, Ying Ying memberikan peringatan kepada pengikutnya bahawa mencari wang memang penting, mm-hmm. tetapi kesihatan harus sentiasa diutamakan. Nah, betul. Itu kata-kata Mek Yau.
1: Ah. Betul betul saya setuju, tapi apa pun sebab macam mana pun kita cari duit Hafiz, kesihatan itulah dan keselamatan kan.
6: Kesihatan
1: apa
6: perlu diutamakan. Tapi macam kita tengoklah macam influencer-influencer yang dekat Malaysia ni pun sama aje sebenarnya yang buat jenis-jenis mukbang ni kan.
1: Ya, makan dalam kuantiti yang banyak
6: lepas tu puan saya tak cik yang baru-baru ni yang viral, dia makan lepas tu dia muntah. Dia makan dia muntah. Lepas tu dia bagilah review macam oh sedapnya tapi sebenarnya dia tak makan pun.
1: Dan lagi satu sebenarnya orang kata pekerjaan tu memanglah orang kata nak cari duit kan, tapi ada risiko tersendiri betul, juga Hafiz kan. Jadi bahaya berpada-padalah dalam membuat
6: bila,
1: review.
6: Yalah bila melibatkan makanan ni benda yang kita sumbat dalam
1: masuk dalam badan
6: kan? Kita. So kita tak tahulah. Biasalah kita bukannya orang-orang kesihatan yang selalu
1: Hafiz,
6: check kan.
1: Sebab tu saya tak mau jadi influencer.
6: Tak payah. Tak payah cik. Aku tahu cik kalau mu memang takkan jadi influencer. Kalau Mek Ya, aku yakin. Dia untuk jadi apa influencer mukbang.
1: Mungkin dia mampu. Saya tak mampu.
6: Dia syarat dia makan jangan berhenti.
1: Makan secara berterusan
6: makan secara berterusan dalam jangka masa yang panjang. Itu DJ Yaya je yang boleh buat.
1: Marah DJ Yaya.
6: Dia memang tengah pantau kita pun, tapi tak apa. Benda orang kata benda-benda macam ni kita kena nasihat menasihati.
1: Dia kata siap Hafiz, I cubit dia kata.
6: Baik, next story.
1: Okay, cerita apa cuy yang seterusnya ni pasal pencuri pula ni dekat Turki. Kalau tadi dekat China ni Turki, yang mana sampai hari ni ada pencuri tu dia tak tahu dia hutang budi pada mangsa dia sendiri. Macam mana dia berhutang budi Hafiz? Mangsa ni nama dia Ali Chifchi. Babe, bukan Cici. Ali Chifchi nama dia. Orang Istanbul. Dan sepatutnya hari tu hari birthday dia dan hari yang paling best lah dalam hidup dia kan. Tapi malam tu pencuri masuk, cerita dia. Pencuri masuk dan dia bergelut lah Hafiz. Tolak sana, tolak sini, tu huru-hayang sampai dia jatuh daripada tingkat 3. Dan yang masuk tu jatuh dulu, Ali Chifchi ni. Dia jatuh dulu, pencuri tu jatuh atas badan dia. Bila jatuh, makna kata dalam bahasa lain, mangsa tu jadi beg udara kepada pencuri tu. Jadi katanya penyelamat lah kan. Sebab apa? Yang pencuri tu okey, tak ada masalah. Tak sakit, tak ada luka apa. Tapi yang jadi mangsa tu sampai orang kata pecah tengkorak kepala, macam-macam lah. Sampai hilang ingatan 2 tahun Hafiz, keluar masuk hospital. Dan pembedahan, lepas pembedahan doktor kata buat imbasan orang terkejut sebab apa? Permukaan tengkorak dia 80% dah tak ada katanya. Tengkorak tu lebih banyak kosong kan. Maksud kata banyak yang pecah, yang retak lah kan. Kulit kepala pun tenggelam. Nak habak kata efeknya kepada kes kejadian yang tak diingini tu kan. Kesian
6: dia
1: kan,
6: boleh tengok dekat kita punya live ni kan.
1: Sampai tegur tu jadi muncung kepala
6: ini,
1: dia.
6: Ini pencuri tu ke mangsanya?
1: Yang ni mangsa. Hafiz, sebab tu dah tajuk dia pencuri itu hutang nyawa kepada mangsa tersendiri. Sebab mangsa ni yang jadi bukan pacin beg, apa tadi? Beg angin lah orang kata. Lebih kurang lagu tu lah, nak beg udara. Dia jatuh atas badan kawan tu sampai kawan tu yang pecah tengkorak. Sampai tengok tu lah kan. Itulah cerita dia Hafiz. Sebab apa? Wajah dia sampai tengok tu lah. Tapi mangsa tu memanglah dia hidup okey lama-kelamaan. Tapi cumanya tak sama macam sebelum ni lah. Tengkorak dah habis dah kan. Dah patah riuk dah. Itulah dia cerita kita dari Turki.
6: Kita dah pergi India, kita pergi China, kita pergi Turki. Lepas tu kita nak pergi mana lagi sekejap lagi cik?
1: Sekejap lagi kita sambung balik.
6: Kita ada lagi 2 story sebelum kita habiskan apa cer hari ini. Jom kita layan dulu Project Pop Bukan Superstar, Langgam FM ya untukmu.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Satu kosong empat perpuluhan lapan ya untukmu. Masih lagi bersama saya Hafiz dan juga
0: Cici.
1: Ya Allah, bila nak habis ni Cici?
0: Hafiz, kenapa nak stres? Dah gila bayar dah tadi.
1: Macam tu lah Cici. Jadi orang lelaki ni susah Cici. Ha, bila dia datang gila bayang dia tu, buat kerja pun.
0: Tak
1: senang. Baik Cici, kita ada dua lagi lah cerita yang kita nak kongsikan. Ha, cerita ni menarik lah sebab... kenalah dengan saya lebih kurang. Cerita ni pasal bapa penghidap kanser hati sanggup merantau seluruh Korea demi cari tempat jagaan anak autism. Samalah, saya pun ada juga anak autism. Jadi cerita ni memang orang kata saya boleh memahami lah perasaan dia. Baik, cerita ni berita duka mengenai pemergian John Gyeong Chol pada awal September lalu menyentuh hati ramai lah pihak di Korea Selatan. Lelaki berusia 64 tahun itu menghembuskan nafas terakhir selepas bertarung dengan penyakit kanser hati peringkat akhir.
0: Dia yang pergi hati, ayah dia.
1: Dan sebelum pergi, doktor hanya memberikan tempoh lebih kurang 6 bulan je lagi untuk beliau meneruskan hidup. Namun, fokus utamanya langsung tidak terarah kepada rawatan perubatan atau kesakitan yang ditanggung. Masa yang berbaki 6 bulan tu diperuntukkan sepenuhnya untuk masa depan anak lelakinya yang autism tu yang kini berusia 27 tahun. Anak tunggal jagaan itu mengidap autism tegar dan mempunyai tahap pemikiran setaraf kanak-kanak kecil. Memandangkan beliau menguruskan anaknya secara bersendirian selama 2 dekad, 20 tahun Cik dia jaga seorang-seorang, timbullah kebimbangan besar tentang nasib insan kesayangannya itu. Beliau mengambil keputusan merentasi pelbagai wilayah bagi menjejaki pulau perlindungan, pusat perlindungan yang sesuai. Maknanya dia nak cari siapalah yang boleh jaga anak dia bila dia tak ada nanti.
0: Kalau kita JKM lah, pusat mana yang boleh jaga.
1: Betul. Hampir 1,000 pusat jagaan dia hubungi. Namun majoritinya memberikan jawapan mengecewakan. Kekurangan kaki tangan serta kapasiti yang terhad menjadi penghalang utama lah untuk menerima kes-kes yang berkeperluan khas macam ni. Usaha gigih beliau akhirnya mendapat perhatian masyarakat tempatan selepas kisahnya mula tular di media sosial. Sokongan awam yang melimpah ruah membuka jalan untuk penempatan anaknya di sebuah perkampungan komuniti yang selamat. Digelar sebagai Peter Pan Dad oleh masyarakat setempat. Dedikasi beliau membolehkan anaknya berpindah ke premis baharu sebelum beliau menutup mata. Urusan pengembubian mendiang dijalankan secara ringkas mengikut amanat terakhir yang ditinggalkan.
0: Makna kata seluruh kehidupan dia, tumpukan kepada anaknya.
1: Anak dia macam biasalah. Ni saya kongsikan lah sikit. Autism ni dia ada banyak peringkat lah. Dia ada yang mild, dia ada severe, macam tu. So ada yang terlebih genius pun ada, Asperger. So dia ada banyak sangat. Sebab tu nama dia spectrum. Jadi yang anak dia ni adalah yang teruk lah. Yang severe. Jadi memang dia tak boleh menguruskan diri dia sendiri. Sebab itulah dia memang betul-betul cari orang yang boleh jaga dia 24 jam tau. Maknanya sebab budak-budak yang macam ni dia akan apa-apa je boleh jadi. Dia boleh lemas, dia boleh jatuh gaung, dia boleh jatuh tempat tinggi. So benda tu, sebab itulah dia memang nak cari orang yang memang boleh jaga dia betul-betul lah.
0: Sebab dia tak faham apa itu. Tak
1: faham
0: lah.
1: Dia memang tak faham.
0: Dan tak ada perasaan takut kau Hafiz kan.
1: Dia memang tak ada. Betul. Dia macam, dia sebab autism ni dia berkenaan dengan otak lah. Jadi mungkin apa orang kata, pemikiran dia tu tak sama macam kita. Kalau kita tengok, kita tahu benda tu bahaya. Jadi untuk budak-budak autism, mungkinlah dia tak tahu.
0: Dia nampak macam selamat je semua kan.
1: Betul. Jadi sebelum dia meninggal, Dia carilah orang yang boleh jaga. Sama je, mana-mana parent, termasuklah saya, mana-mana parent pun, saya yakin walaupun anak dia bukan autism sekalipun, mestilah kita nak yang terbaik untuk anak kita kan. Ha, jadi itulah, tambah-tambah dia pula lagilah tak ada siapa-siapa, tak ada adik-beradik, tak ada bini pun tak ada. Jadi dia memang betul-betul mengharapkan orang
0: lain, lah.
1: Lain untuk
0: sebab
1: jaga.
0: Sebab dia pun tahu jangka hayat dia hanya ada 6 bulan saja kan.
1: Sebab macam kita pun, macam saya sendiri pun, saya rasa macam lebih baik saya mati dululah kan. Sebab kita tak tahu siapa yang boleh jaga macam mana kita jaga tau. So itulah cerita pasal
0: sedih sebenarnya Hafiz bila kenang balik kan, rasa macam betul? Itu dialah pengorbanan seorang bapa
1: betul,
0: sampai begitu kasihnya sampai ke syurga. Dan orang kata bila berdasarkan kisah ni kita boleh tengok betapa seorang bapa walaupun dia sakit di tahap akhir kanser hati tu, tapi tetap tumpuan diberikan kepada anak.
1: Dia tak fikir langsung lah pasal kesakitan
0: dia.
1: Macam orang lain mungkin lah macam kat mana nak berubat kan, nak pergilah jumpa bomoh sana bomoh sini ke apa. Tapi dia tak. Dia cuma fikir macam mana anak aku nak survive selepas aku tak ada nanti.
0: Makna kata dia boleh pejam mata dengan lega lah lepas pada dia jumpa kampung yang selamat untuk anak dia duduk tu kan. Okey Hafiz, cerita yang terakhir untuk apa cah hari ni. Ini pula kalau tadi kisah sedih, ni pun kisah sedih juga. Yang mana boleh dikatakan cerita ni berlaku di Papua New Guinea, yang seorang pekerja 2 tahun setia menjaga sang bedal. Alligator.
1: Buaya lah kan. Buaya dengan alligator Sama lah.
0: Dikejutkan dengan serangan mengejut. Orang kata binatang tetap binatang Hafiz, walaupun kita setia macam mana jaga dia kan. Yang mana mangsa masa tu sibuklah bagi makan ayam dekat buaya gergasi yang dipanggil Big Justin. Okay. Kalau boleh tengok kan, memang besar lah kan. Jadi tanpa sebarang amaran, sang buaya itu terus membaham kaki penjaga dia dan mengheret ke dalam air. Dia tak nampak ayam, dia nampak kaki tu. Okey. Dan masa tu sempat lagi berpaut di tepi kolam, tapi nak buat macam mana, apa kudrat seorang penjaga yang mungkin dah berusia dengan si orang kata binatang yang sangat-sangat buas dan berbahaya
1: raja,
0: tu kan.
1: Raja air.
0: Tu kan. Jadi dia tahan kesakitan sampai tak mampu dah nak minta tolong Hafiz. Siapa dia yang mampu menolong dia, sebab masa tu pegawai keselamatan yang ada di lokasi kejadian pun tak ada sebarang senjata untuk menundukkan haiwan itu. Lebih sejam Hafiz, kaki berada dalam kaki mangsa berada dalam cengkaman rahang buaya gergasi tu. Pihak polis akhirnya sampai ke lokasi dan sejam terpaksa melepaskan tembakan kepada buaya untuk menyelamatkan mangsa. Apapun, mangsa tu dengan takdirnya meninggal dunia pada keesokan harinya. Jadi benar-benar cerita tu memberi tamparan hebatlah kepada rakan sekerja yang masih trauma dengan kejadian tersebut kan. Kalau di Langkawi pun Hafiz, kita ada juga taman buaya kan. Jadi kepada kawan-kawan kita yang berada di sana, berhati-hatilah dalam pekerjaan anda yang mungkin risiko kan.
1: Takut juga cik, kadang macam sebelum-sebelum ni kan ada kes yang banjir lepas buaya terlepas apa kan. So dia sebenarnya bukanlah penjaga dia ataupun orang yang pergi melawat kawasan tu je. Dia sebab kadang bencana alam pun boleh jadi.
0: Boleh jadi juga. Kita takut. Na'udzubillahimizalik lah kan. Tapi itulah kita, kalau Hafiz pergi ke Taman Buaya, kita boleh dengar cerita macam-macam sebenarnya. Apa yang saya pernah, saya sebagai seorang wartawan kan, saya pernah interview ada seorang pekerja kat situ, kehilangan jari Hafiz. Dia kehilangan jari semasa membuat pertunjukan memberi makan kepada sang buaya tu lah. Kalau Hafiz pergi kat sana, akan ada.
1: Banyak ke jari dia yang hilang tu?
0: Satu. Jari, ibu jari.
1: Sakitnya.
0: Kalau kita tak ada ibu jari, boleh dikategorikan sebagai OKU. Sebab apa, kita memang tak ada pemegang dah kan. Jadi itulah cerita dia. Kalau kita ke Taman Buaya tu, memang kita boleh dengar lah macam-macam kisah. Sebab kita bermain dengan haiwan yang ganas. Kita terdedas ke, terdedas pula dah. Kita terdedah kepada ancaman setiap masa.
1: Setiap masa,
0: kan.
1: Setiap hari.
0: Walaupun kita nampak diam, jadi dia macam tunggul kayu tu kan. Kita tak tahu bila masa dia nak mengancam kita, bila masa dia nak agresif.
1: Kadang kan macam yang orang-orang yang kerja yang macam ni lah. Mungkin hari-hari dia fikir macam bila hari ni aku pergi kerja, selamat ke tak selamat? Hari ni aku pergi kerja, selamat ke tak selamat?
0: Mestilah Hafiz, sebab dia kerja macam kita, kerja kita macam ni. Kita berjumpa dengan mikrofon. Dia berjumpa dengan si pemangsa.
1: Ah, betul. Macam aku ni, cik. Yeah. Ah, datang ofis kena konti ke tak hari ni? Tiba-tiba terkena konti pula. Ah,
0: awak
1: gitulah.
0: Dah kenapa? Tak ingat ke jadual
1: okay,
0: sendiri?
1: Tak apa, cik. Tak apa. Tak payah tanya buaya sana. Tanya buaya yang ada dekat depan cici.
0: Okey, Kak Hafiz, saya takut Syuhada kena berhati-hati kerana Hafiz ni menggigit.
1: Ya, yeah, bila dia datang, ha, gigit tu.
0: Dia datang agresif, lah. Dia ada menggigit juga.
1: Okey, baik, kita dah apa? Yeah. Dah pukul 4 dah, cik. Kita dah habis apa cerita kita. Baik, kita recap lah sikit apa story kita hari ni. Story yang pertama yang kita kongsikan adalah filem keempat Doremi ni sebenarnya wujud.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau dan, tidak, kita dah dapat tengok eh.
0: Itulah, cik. Dia macam tak dan lah sebab Ray ke Do yang mati dulu. Macam tu kan.
1: Baik. Lepas tu.
0: Baik, seterusnya adalah kisah berkenaan dengan wanita yang cium kereta kekasih 3,400. Ha, ni tak boleh nak terima di akal.
1: 3,400 kali dekat India. Jangan buat macam tu. Sia-sia. Kalau macam dia influenza-influenza ni, tak apa. Dia buat, dia dapat duit.
0: Ya, yang seterusnya habis.
1: Yang seterusnya, pesanan terakhir seorang pencipta kandungan mukbang sebelum meninggal dunia. Ni itulah influencer makanan lah.
0: Berhati-hati ketika membuat orang kata mukbang-mukbang, review-review ni kan. Jaga kesihatan juga. Okay?
1: Lepas tu kita pergi ke mana, cik?
0: Ke Turki. Yang mana pencuri sebenarnya hutang nyawa kepada mangsa dia sendiri.
1: Oh, yang kata jatuh atas
0: Hafiz, tiga tingkat tu sampai hancur tengkorak kawan.
1: Baik, lepas tu kita pergi ke Korea pula. Yang mana bapa penghidap kanser hati sanggup merantau seluruh adik Korea demi mencari tempat jagaan anak autism untuk jaga anak dia lah sebelum dia meninggal dunia.
0: Dan yang terakhir ialah risiko yang bertukar menjadi di detik paling hitam dalam hidupnya, memberi makan kepada haiwan yang dia jaga dengan setia.
1: Itulah dia kalau bermain dengan binatang-binatang ganas ni, memang kita hari-harilah kita akan berhadapan. Dia sebenarnya, cik, bukan binatang ganas je. Hari-hari kita akan berhadapan dengan risiko macam mata jalan raya. Kan dekat pejabat pun sama. Saya sehari-hari saya berhadapan dengan risiko saya di Jaya.
0: Saya berhadapan dengan Hafiz.
1: Baik, cik. Terima kasih banyak-banyak, cik, kerana sudi berkonti aperture dengan saya pada hari ini, minggu ini. Dan anda semua boleh layanlah aperture pada setiap hari Ahad pukul 3.15 minit petang sampai pukul 4 petang yang kita ceritakan, kita kongsikan cerita-cerita tular kan. Baik, kita jumpa lagi minggu depan. Lagi satu lupa, aperture ni diterbitkan oleh DJ Aya.
0: Jangan
1: tak sebut nama
0: jangan
1: dia.
0: Jangan tak sebut acara
1: Baik, cik. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Tidaklah sempurna imannya sehingga cinta kebaikan untuk orang lain. Tidak sempurna iman tuan-tuan sehingga kita ini cintakan kebaikan untuk orang lain. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena jaga dekat situ, kita kena cintakan kebaikan orang lain yang buat. Kita jangan benci. Jangan kita ada satu sifat yang kita katakan sifat hasad dengki akan menghilangkan segala kebaikan kita yang ada dalam diri kita. Kita kena sukakan, kita kena sokong apabila orang lain melaksanakan kebaikan. Kita kena sokong. Kalau dia buat kejahatan, takkan kita nak sokong. Jadi tuan-tuan, kebaikan bila mana kawan kita buat, sokong. Kalau dia nak pergi buat ibadat, kita kena sokong. Bagus buat lagu ni. Kalau kita lari daripada landasan agama, kalau kita seorang kawan yang baik, kita kena tarik. Jangan kita bagi kawan kita hanyut. Itulah kita matlamat akan mencintai antara satu sama lain. Itulah kata sebahagian keimanan kita. Apa kata dalam satu riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la akhadi li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maksudnya, tidak sempurna iman sehingga seseorang mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan, kita memang kena mencintai adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Allah Ta'ala beri fikiran yang waras. Pilih yang mana baik dan yang mana tak baik. Kalau yang tak baik, wajib kena tegur. Kalau yang baik, wajib kita kena sokong. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa. Kata firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Mereka mengutamakan orang lain. Maknanya mengutamakan dekat sini tuan-tuan. Apabila melaksanakan kebaikan, memang kita kena sokong sepenuh hati. Mudah-mudahan. Bila mana kita ada ikhlas berkawan dengan orang yang lebih rapat dengan kita, sentiasa menunjukkan kebaikan, sentiasa melarang apabila melaksanakan kejahatan, akan ada satu cinta dan suka kepada saudara kita. Masa itulah kita akan rasa senang. Mudah-mudahan insyaAllah sifat itu berkekalan hingga hujung hayat kita nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

saat waktu berhenti. Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Weller, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai sesen radio nombor 1 pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klik ataupun boleh melayari portal kami di radio.rtm.gov.my. Ha, sekarang kita dah pun masuk di jam yang ketiga iaitu Zindagi, yang mana kita nak kongsilah apa perkembangan terkini dunia Bollywood, dunia Hindustan. Sambil-sambil itu kita layan juga lagu-lagu Hindustan. Baik, Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sampai pukul 6 petang dan diterbitkan oleh DJ Halina. Kita nak kongsilah beberapa. Dan minggu ni cerita yang menarik. Sudah tentulah cerita pasal Mr. Perfectionist. Baik, tahun lepas Amir Khan sedang membincangkan filem Adiwira Pan India dengan pengarah Tamil Lokesh Kanagaraj, nama dia, ya Allah. Pelbagai pertemuan dan penceritaan telah pun berlaku selama berbulan-bulan. Tapi projek tu akhirnya ditangguhkan atas sebab isu skrip lah. Kini kabar angin mengatakan bahawa Amir sekali lagi sedang memikirkan projek Adiwira yang lain. Bollywood Hangama secara eksklusif telah mengetahui bahawa Amir sedang dalam perbincangan awal dengan Sajid Nadia Dwala untuk filem Adiwira yang bercita-cita tinggi akan diarahkan oleh Arbalki. Projek ini kini sedang berada di peringkat permulaan dengan proses skrip yang sedang giat dijalankan. Menurut sumber lagi, pihak pembuat filem ini dijangka akan meneruskan perbincangan ini dalam beberapa bulan akan datang apabila skrip dan visi keseluruhan untuk projek Adiwira ini terbentuk. Jika ia menjadi kenyataan, ia akan menandakan kerjasama pertama Amir dengan Sajid dan Balki. Amir dan Sajid berkongsi persahabatan yang mesra sejak sekian lama tetapi belum pernah bekerjasama dalam filem. Sementara itu, Balki telah mengukuhkan dirinya sebagai pembuat filem yang terkenal dengan filem-filem seperti Chinikum, Pa, Ki dan Ka dan Padman. Menariknya, pengarah itu kebanyakannya pernah bekerjasama dengan Amitabh Bachchan tetapi secara amnya tidak membuat filem dengan khan-khan terkemuka Bollywood. Satu-satunya projek Amir Khan yang disahkan pada masa ini ialah Lalkara, arahan Ashutosh Gawarikar, sebuah drama sukan zaman dahulu berdasarkan siri ujian kriket India-Pakistan 1952 yang bersejarah. Amir dijangka akan meneruskan dengan sequel Three Idiots, arahan Rajkumar Hirani, walaupun projek itu juga masih dalam peringkat pembangunan. Biasalah bila kita sebut ataupun bila kita cerita pasal Amir Khan, of course Amir Khan memang sangat-sangat perfect lah dalam kerjaya dia. Jadi sebab itulah dia digelar Mr. Perfectionist. Bukan senang kan, kadang pernah juga dia ambil masa lebih kurang 6 tahun untuk mencari sebuah naskah filem yang berkualiti. Baik, pukul 5.30 petang nanti kita ada Langkawi sana sini. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu. Lepas ni lagu Chan Sifarish, iaitu lagu daripada filem Fana yang dilakonkan oleh Amir Khan dan juga Kajol. Cerita ni best. Kalau siapa belum pernah tengok, silalah tengok Fana. Jom kita layan dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Menangislah, kan kau juga manusia.
2: Tak apa, relax. Hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri.
1: Selama ini kau hebat.
3: Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
4: Jaga diri, jaga emosi.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Ya, Langkawi sana sini hari ini edisi 13 September 2026 bersamaan dengan hari ini hari Ahad berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah Pulau Langkawi semalam. Ha, semalam walaupun hujan seawal pagi, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Daerah Langkawi tahun 2026 berlangsung dengan penuh gilang gemilang. Lebih 1,000 pengunjung telah memeriahkan sambutan yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi sejak seawal 7.30 minit pagi lagi. Acara dimulakan dengan perbarisan dan perarakan dari 29 kontijen mewakili pelbagai agensi di Pulau Langkawi. Antaranya Perbarisan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri, Tentera Laut Diraja Malaysia Markas Wilayah Laut 3, Pusat Latihan Polis Tentera Laut Diraja Pusat Latihan Polis Pula Pol, Majlis Perbandaran Langkawi dan Persatuan Hotel Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Sambutan diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Kedah serta bacaan ikrar rukun negara. Selain itu juga pertunjukan pesawat kawalan jauh RC oleh Persatuan Jet Kawalan Jauh Langkawi yang menjadi gimmick perasmian sambutan memukau setiap mata yang memandang. Diikuti dengan persembahan gendang 24 musim yang menjadi nadi perpaduan nasional apabila menggabung kesemua etnik dan bersatu hati menghasilkan irama yang sama selain tarian kebudayaan dan acara pentas. Kepelbagaian acara bukan sahaja memeriahkan sambutan, malah menjadi wadah menyemarakkan semangat patriotisma, memperkukuh perpaduan serta menyatukan masyarakat berbilang kaum di Langkawi. Walaupun kita dah habis Hari Kemerdekaan, namun kita masih belum lagi tamat sambutannya kerana kita ada Hari Malaysia pada 16 September 2026. Layan dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.
1: ...5:40 petang kita masih lagi bersiaran dalam rancangan Zindagi. Baik, tadi kita dah cerita pasal Amir Khan, Mr. Perfectionist. Sekarang ni kita nak cerita pasal figura mungkin yang paling famous dekat Malaysia. Kan, siapa lagi kalau tak Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Apa kena-mengena Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Zindagi ni? Ni yang nak cerita ni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengejutkan para diplomat semasa lawatan rasminya ke India untuk sidang kemuncak BRICS dengan menyanyikan lagu klasik Bollywood. Dia nyanyi lagu Hindustan kau. Bukan kaleng-kaleng . Anwar dilihat menyanyikan lagu Hindi Fab Ho Tum Ya Koi Hakikat di sebuah hotel di New Delhi, diiringi oleh seorang pemain piano dan mengangkat kedua-dua belah tangan ke udara. Lagu ini ditulis oleh penulis lirik legenda Majrul Sultan Puri dan dinyanyikan oleh Kishore Kumar untuk filem Bollywood 1965 Teen Deviant. Ia digubah oleh S.D. Burman. Lagu ini meneroka keajaiban dan ketidakpastian jatuh cinta dan dianggap sebagai karya klasik era kegemilangan pawagam Hindi. Persembahan itu mencerminkan penghargaannya yang lama terhadap pawagam dan muzik Hindi, termasuk semasa penglibatannya dengan India, rakan kongsi ekonomi yang penting. Persembahan itu telah disiarkan di akaun rasmi X beliau, dahulunya Twitter, dengan caption ringkas, "Guru minta izin nyanyi kejap, okey?" India Today menyifatkan persembahan itu sebagai gambaran sekilas kekaguman Anwar terhadap pawagam Hindi dan muziknya. Minat yang turut dipaparkan dalam hubungan diplomatiknya dengan India. Perdana Menteri dikenali sebagai peminat mendiang legenda muzik India Lata Mangeshkar, yang suaranya yang tersendiri menjadikan lagu-lagunya popular dari generasi ke generasi. Suaranya berkait rapat dengan lagu-lagu romantik pawagam Hindi dan muzik filem dari generasi ke generasi. Ia bukanlah persembahan pertamanya untuk lagu itu di India. Beliau menyanyikan lagu yang sama semasa lawatannya ke negara itu pada tahun 2024. Rasanya Perdana Menteri kita memang dah lama nak dah lama nak taram lagu-lagu Hindustan ni kan. Jadi bila membuat lawatan ke India untuk mencari prospek-prospek ekonomi kan, of course lah melalui ni pun boleh jadi mungkin lepas ni dapat banyak kan duit yang masuk ke negara kita, mana tahu. Baik, kita lain dulu. Ini dia lagu Pritam KK Sundi Shauhan, Rana Mazumdar dan Jaideep Sah ni. Lain dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Sekarang pukul 5.47. Kita masih lagi dalam Zindagi. Kita ada satu lagi kisah ataupun story lah yang kita nak kongsi, iaitu berkenaan dengan Mahima Chondri yang dikenali dengan watak-wataknya dalam Pardes, Dadkan, Laja dan banyak lagi filem. Sering berterus terang tentang pengalamannya dalam Bollywood. Dilahirkan sebagai Ritu Chaudhry pada 13 September 1973. Pelakon ini membuat beberapa iklan dan peragaan sebelum melangkah ke Bollywood. Beliau mula dikenali dengan filem sulungnya Pardes bersama dengan King Khan, Shah Rukh Khan. Bercakap kepada Pink Villa pada 8 Jun 2020, Mahima pernah bercerita tentang perintah berkurung yang terpaksa dikenakan dalam kejayaannya. Berehat selepas 2010, penghakiman, kemunculan semula, perjuangan, menjadi ibu tunggal dan banyak lagi kisah hidup dia. Semasa perbualan tu dia cakap, "Saya tahu apa sahaja peluang yang saya dapat, saya akan merebutnya dengan kedua-dua belah tangan. Itulah saya sehingga ke hari ini." Petikan tu mencerminkan sikap positif si Mahima Chondri ni terhadap kehidupan dan kejayaan dia. Dia menekankan bahawa setiap kali peluang datang kepada dia, dia tidak akan tak agak-agak atau menahan dirilah. Sebaliknya, dia akan menerima dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Dalam konteks kejayaan Bollywoodnya, petikan itu mencerminkan daya tahannya setelah menghadapi beberapa kemunduran. Walau macam mana pun, dia terus memandang ke hadapan, mengambil peluang dan membina semula keyakinan dia. Kata-katanya berfungsi sebagai peringatan bahawa apabila hidup memberi anda peluang, terimalah sepenuhnya dan berikan yang terbaik daripada membiarkan ketakutan atau kemunduran menghalang anda. Dalam dunia hari ini, kata-katanya mengingatkan kita bahawa kita perlu terus terbuka kepada peluang meskipun terhadap ketidakpastian, penolakan ataupun kemunduran. Dengan peluang baru yang muncul setiap hari, mudah untuk berfikir secara berlebihan sama ada kita sebenarnya sudah bersedia, layak ataupun cukup baik. Petikan ini menggalakkan kita untuk mengambil peluang, memanfaatkan sepenuhnya apa yang akan datang dan tidak membiarkan kegagalan masa lalu menentukan apa yang kita lakukan seterusnya. Anda mungkin tidak selalu tahu ke mana peluang akan membawa, tetapi memberikan yang terbaik boleh membuka pintu yang tidak pernah anda jangkakan. Baik, itu sahaja tiga story. Story yang pertama tadi pasal Amir Khan, lepas tu kita cerita pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim menyanyikan lagu di kemuncak Brits di India, dan story yang terakhir tadi berkenaan dengan Mahima Chondri. Baik, apa lagi kisah yang kisah-kisah Bollywood ataupun kisah di industri perfilman India kita akan kongsi lagi lah pada minggu hadapan dalam Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sampai pukul 6 petang. Dan anda boleh saksikanlah, anda boleh saksikan ataupun anda boleh kan dengar semula di platform media-media sosial Langkawi FM. Baik, kita jumpa lagi dalam Zindagi minggu depan. Bye-bye.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM.
1: Sebelum memandu, pastikan kenderaan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.21 minit petang. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Click. Selain itu juga anda boleh dengar kami di portal radio dengan melayari radio.rtm.gov.my dan jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda masih lagi bertemankan saya Hafiz untuk segmen Ekspresi Kenangan daripada pukul hari ini, daripada pukul 6 sampai lah pukul 7 malam. Yang macam biasalah kita nak layan lah lagu-lagu lama . Yang sedang memandu, sila memandu dengan berhati-hati dan patuhi arahan keselamatan jalan raya. Dan yang baru datang, baru sampai ke Pulau Langkawi, selamat datang ke Pulau Langkawi, saya ucapkan. Baik, kita dalam Ekspresi Kenangan ni, of course lah, kita nak cerita juga apa yang pernah berlaku apa yang pernah berlaku, sejarah ke apa ke yang pernah berlaku dalam tarikh 13 September pada dulu-dulu di Malaysia ataupun di dunia lah. Kalau dekat Malaysia, pada tahun 1945, 13 September 1945 adalah penyerahan tentera ke-29 Jepun di Kuala Lumpur, menandakan penamatan rasmi tempoh pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Pada tahun 1972, tragedi feri Sungai Kerian berlaku apabila sebuah feri yang membawa pelajar sekolah karam akibat tali kabel putus dalam arus deras, mengorbankan ramai penumpang termasuk wira tempatan S. Anamalai. Dan pada tahun 1981, Tun Tan Siew Sin mengeluarkan peringatan kepada kaum Cina di Malaysia supaya menumpukan tenaga kepada pembangunan negara dan bukannya menganggap diri sebagai rakyat sementara. Nah, itu apa yang berlaku dekat Malaysia. Apa yang berlaku dekat dunia pula adalah pada tahun 1959, kapal angkasa lepas Soviet Luna 2 menjadi objek buatan manusia pertama yang berjaya sampai dan terhempas di permukaan bulan. Dan pada 1960 pula, Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC diasaskan secara rasmi di Baghdad oleh negara seperti Arab Saudi, Iraq, Iran, Kuwait dan Venezuela. Pada 13 September 1993, pemimpin PLO Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian damai Oslo di Washington DC. Itu apa yang berlaku pada tarikh 13 September di Malaysia dan juga di dunia. Baik, biarlah bulan bicara.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.33 minit petang. Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan saya Hafiz hingga jam 7 malam nanti. Tak lama dah, dalam lebih kurang 25 minit sahaja lagi. Dan saya nak ucapkan kepada anda semua, mungkin ada yang baru tiba ke Pulau Langkawi, terutamanya kita ada special ucapan ni khas untuk Mr. Colin Loh and family dari Johor Bahru. Selamat datang ke Pulau Langkawi. Katanya baru je sampai di Pulau Langkawi. Jadi selamat datang kepada Mr. Colin Loh, dan enjoy your holiday here. Gitu dah tiba-tiba speaking pula aku. Banyak sebenarnya benda-benda menarik dekat Pulau Langkawi ni. Kita ada kereta kabel, kita ada air terjun, kita ada pantai-pantai yang cantik, kita ada makanan-makanan yang best, menarik, tular, viral, kan. Banyak je sebenarnya aktiviti-aktiviti lain dekat Pulau Langkawi ni yang Mr. Colin boleh enjoy, yang boleh pergi, kan. Janganlah terperap je dekat hotel tu, keluar, kan. Dah datang jauh-jauh, kena keluar, jangan tidur je dekat hotel tu. Okay, enjoy your holiday. Dan kepada anda semua juga, yang mana yang sedang memandu, sila memandu dengan berhati-hati. Dan jangan lupa juga ikut arahan keselamatan jalan raya. Jaga jarak anda, traffic light kena berhenti, signal jangan lupa bagi. Dia masalah selalunya pemandu-pemandu wanita ni. Macam itulah. Baik, kita lain dulu. Ini ada Spider Rail Leku Pujuk. Dan kepada anda yang mungkin ada nak request lagu ataupun nak bagi ucapan ke, boleh join sahaja TikTok Live Langkawi FM. Kita bercat-chat dekat situ. Okay, Langkawi FM, ya untukmu.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak pondan.
0: Ah, padan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya atau dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dah nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

Terima kasih kepada anda semua yang masih bersama dengan Langgar FM. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dapat sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang menemani saya daripada pukul 3 sampai pukul 7. Alhamdulillah, tamat sudah. Baik, waktu maghrib di Langkawi pada hari ini adalah pukul 7.23 minit malam seperti biasa. Siaran Langkawi FM akan berehat pada jam 7 malam dan akan disambung dengan siaran Nasional FM sehingga 6 pagi esok. Kita jumpa besok lagi. Terus setia bersama Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, assalamualaikum. Jumpa lagi pagi besok. Bye-bye.

0: Limas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTV.

0: Nacional FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Nasional.

0: Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat yang dimulakan, tepat pukul 7.15 minit malam sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti Kalamullah Surah Yunus ayat 51 hingga 54.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 51 hingga 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian, apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?

Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.

Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, iya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar. Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya.

0: بالقسط وهم لا يظلمون.
1: Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukuman di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elak. makan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya, jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Alhamdulillah, selesai kita menunaikan solat fardu maghrib untuk hari ini 7.15 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami sekali lagi di Nasional FM ini mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak untuk hari ini pada pukul 8.24 minit malam ya. Dan selamat malam juga untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, yang melekat terus layan kami menerusi frekuensi. Ada juga yang layan kami menerusi saluran Astro 869, juga MyTV 701. Mungkin ada juga menerusi RTM Klik. Jadi sebanyak 5 kawasan, 4 di Sarawak dan 1 di Semenanjung mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Ini disebabkan jerebu setakat 4 petang tadi. Jadi menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 4 kawasan di Sarawak yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian 174, Sri Aman 164, Samarahan 154, dan di Kuching, rakan-rakan kita yang tinggal di Kuching masih lagi tidak sihat bacaan IPU-nya dengan keadaan jerebunya 154. Jadi itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. Yang penting terus melekat bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Saya Eddie sebagai pemain bass.
6: Saya Arif, gitaris.
7: Saya Izo, gitaris.
8: Kami
9: Ekspedisi.
10: Dengarkan Nash.

Dalam persahabatan bukan mudah untuk kita mencari kawan yang sejati, yang sanggup menangis bersama, suka bersama, kan? Ramai yang suka bersama ketika suka je. Ketika kita bersedih, ketika kita dalam bermasalah atau sebagainya, susah untuk kita cari kawan-kawan yang sebegitu. Jadi kalau anda mempunyai kawan yang betul-betul baik, betul-betul menghargai persahabatan itu, kekalkan persahabatan itu ya. Apapun, semoga hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Dan anda tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Susah nak cari frekuensi. Macam biasa, kita ada saluran Astro 869, kita ada MyTV701, RTM Click, dan macam-macam lagi lah caranya yang mana boleh anda bersama kami. Tak susah sebenarnya, zaman sekarang ni zaman canggih, dapat didengar di mana-mana je. Nasional FM sentiasa di hati, menerusi telefon bimbit pun tak jadi masalah, di mana-mana je. Cari kami, Nasional FM, menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Okey, selamat makan malam untuk anda terus bersama kami sambil anda makan-makan, ya, sambil layan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan nantikan, ya, 9 malam nanti selepas berita, selepas hari ini dalam sejarah, insyaAllah kita akan bersama menerusi pelan bersama 2.0. Setiap hari di Nasional FM untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan bersama.

0: Puteri.
1: Sebuah lagu daripada Naki untuk anda. Datanglah Sang Puteri. Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit. Dah makan ke tu? Kalau dah makan, alhamdulillah. Kalau belum makan lagi, kenalah isi perut dulu kan. Sebab mungkin ada yang kerja macam biasa, walaupun hari ini cuti hujung minggu hari Ahad. Dan juga pasti ada yang tak bekerja, ada yang bekerja, yang kerjanya shift malam. Isi perut dulu yang berada di rumah-rumah sewa yang biasanya susah nak makan sebab tak ada orang nak masak katanya. Tak apalah, makan mi segera pun okey kan. Sementara menantikan esok hari, esok pagi, diet sikit. Dan waktu ini saya nak sampaikan sedikit info menerusi portal berita RTM. Okey, kerjasama BRICS fokus kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal bagi membina kapasiti negara anggota. Negara membangun perlu ruang tingkat keupayaan dalam teknologi baharu seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan. Dan sementara itu, pembiayaan pembangunan mesti sesuai, elak beban hutang tidak mampan, modal komersial perlu terma kukuh dan mampan. Peralihan hijau harus ambil kira keadaan nasional pelaburan dalam CCUS penting sebagai sebahagian usaha tersebut. Di mana Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Dan satu lagi perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini. Seramai 2,500 warga asing diperiksa Jabatan Immigration Malaysia JIM menerusi operasi penguatkuasaan bersepadu mega di sekitar Lebuh Pudu di sini hari ini, dengan 472 daripada mereka ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Tahanan berumur 18 hingga 62 tahun, 439 lelaki dan 33 wanita. Tahanan majoriti warga Bangladesh dan Myanmar turut melibatkan Indonesia, India, Nepal, China, Pakistan, Filipina, Zimbabwe dan Arab Saudi. Dan sementara itu, kesalahan termasuk tiada dokumen sah, tinggal lebih masa dan pelbagai kesalahan akta imigresen dibawa ke depot tahanan imigresen Bukit Jalil. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini yang saya ambil dari portal berita RTM.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

Sebuah lagu daripada Wani Hasrita untuk anda. Lagu tadi judulnya Cinta Khayalan. Nantikan. Berita akan menyusul kejap je lagi, tepat pukul 9 malam. Dan selepas itu, insyaAllah kita akan bersama menerusi Pelan Bersama 2.0. Dan sekali lagi untuk anda, sebagai panduan kita bersama, tepat pukul 8.24 minit malam telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan, Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat 8.24 minit malam. Okey, anak hilang, jangan panik, bertindak selamat. Nantikan Alpha 2.0 esok hari 14 September 2026. Hari Isnin masanya 10.30 minit pagi. Jadi kalau pernah berlaku dalam kehidupan anda anak hilang, jadi jangan panik, bertindak selamat. Ada pakar yang akan diundang ke konti Nasional FM besok hari 10.30 minit pagi untuk kita kupas isu anak hilang, jangan panik, bertindak selamat. Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Halo. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sebuah lagu daripada kumpulan Axis untuk anda. Lagu ini judulnya Langkah Seiringan. Ini merupakan lagu pilihan bersama yang pertama malam ini. Telah pun saya tunaikan permintaan daripada rakan kita Ashrafin. Katanya Assalamualaikum. Selamat berkonti dari Putrajaya ini. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Axis, lagu berjudul Langkah Seiringan. Dah pun saya tunaikan untuk Ashraf kita ni. Diharapkan semoga Ashraf layan kami, Nasrul FM sentiasa di hati dan berada di sisi radio. Dengar tadi lagu yang diminta dah pun saya tunaikan untuk pilihan bersama yang pertama malam ini. Pilihan bersama 2.0. Hari ini hari Ahad. Hari kita berhujung minggu, Sabtu dan juga Ahad. Tapi jangan lupa besok kita bekerja macam biasa ya. Pertemuan kita untuk lagu-lagu permintaan ini hari Ahad hari ini, dah pun 13 September 2026. Jadi untuk pilihan lagu seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ainul Jaafar Reji. Diharapkan semoga Ainul Jaafar kita ni berada di sisi radio. Katanya Assalamualaikum, selamat malam, halu-halu. Ya, ya, pilihan bersama Nasional FM 2.0 Next Level.

Lagu ini yang diminta oleh rakan kita Zakaria Sulaiman dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Diharapkan semoga rakan kita Zakaria Sulaiman ini dengar tadi lagu yang diminta menerusi Pilihan Bersama 2.0. Dah pun saya tunaikan daripada NSYNC, bye bye bye. Tapi saya belum lagi nak bye bye bye. Masih lagi saya bersama dengan anda dari jam 6 petang tadi hingga pukul 12 tengah malam, insya-Allah. Untuk hari ini, hari Ahad, ramai yang bercuti, berehat hujung minggu. Tapi macam saya katakan tadi, jangan lupa esok kita akan bekerja seperti biasa. Kita ada Zainab Hussein di sini. Katanya, selamat malam Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dan Solehahdin katanya, assalamualaikum, selamat bertugas DJ, pilihan lagu semoga dipermudahkan segala urusan, selamat berhujung minggu, selamat berhari minggu. Nek Mok, assalamualaikum, katanya nak layan lagu daripada Iklim, lagu berjudul Di Pintu Mahligai. Jadi jom kita layan lagu pilihan daripada rakan kita Nek Mok. Dan selepas itu, insyaAllah, saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh Real Adi, katanya nak layan lagu daripada Search, lagu berjudul Laila, Namamu Teratas. Jadi jom sama-sama kita layan pilihan bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, jangan lepaskan peluang ya untuk anda nyatakan lagu-lagu pilihan anda. Anda yang pilih, kami DJ-DJ penyampai akan siarkan lagu-lagu permintaan anda setiap hari menerusi Nasional Malam. Hai, selamat malam untuk anda yang mungkin baru je bersama dengan kami, Abang Malori kita, teman saya. Kita teman berteman, saya teman anda, anda teman saya sambil memandu mungkin ya. Ada juga yang berada di rumah je, waktu-waktu begini sambil baring-baring, layan lagu-lagu pilihan bersama. Ini lagu-lagu bukan pilihan saya tapi pilihan pendengar-pendengar kita. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, Lin Roslinda. Diharapkan semoga rakan kita Lin Roslinda ini berada di sisi radio. Lagu yang diminta oleh Lin Roslinda ni nak layan lagu Truly, Madly, Deeply. Wow, lagu orang putih. Muhammad Shah nak layan lagu daripada Rohana Jalil, lagu berjudul Resahku. Resah kenapa tu? Dalam banyak-banyak lagu, kenapa dia pilih lagu resah? Mungkin dia sekarang ni sedang resah, merindu seseorang, gitu. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini menerusi pilihan bersama 2.0.

Facebook Nasional FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Untuk seketika ini kita henti sekejap ya, Pilihan Bersama 2.0 ini untuk saya sampaikan dua info untuk anda. Info menerusi portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini. Selamat malam untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda, okey. Dan Kerajaan Negeri Johor meluluskan geran tahunan sebanyak RM150,000 bagi menyokong gerakan seni warisan gendang 24 perayaan. RM100,000 diperuntukkan kepada Persatuan Gendang 24 Perayaan Malaysia. RM50,000 diagihkan kepada Pasukan Gendang 24 Perayaan SMK Fun U Johor Bahru. Kerajaan Negeri merancang memperluas persembahan kebudayaan di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar selaras visi Johor Maju 2030. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, Kedah menyasarkan sasaran untuk menamatkan saingan dalam kelompok 4 terbaik pada kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja PERR 2026 yang bakal membuka tirainya pada 18 September ini. Barisan menampilkan gabungan pemain muda berbakat dengan pengalaman peringkat negeri dan kebangsaan. Pelantikan Nelson Sam Martin sebagai jurulatih baru dijangka memperkuatkan pasukan. Kedah diundi kumpulan D bersama Melaka PDRM FA dan Kelantan EZM mula lawan Melaka, kemudian Kelantan EZM tutup dengan PDRM FA. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.
1: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM, sentiasa di hati.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk malam ini, hari Ahad hari ini. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita Easy Z. Diharapkan semoga rakan kita Easy berada di sisi radio sekarang ini. Pilihan Bersama 2.0. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya, saya nak layan lagu daripada Phil Collins, You'll Be In My Heart, insyaAllah ya. Dan satu lagu lagi, sebuah lagu lagi, lagu yang diminta oleh rakan kita ni Muhammad Azhar Arun. Harun, ha, tu dia, R-A-R-E-H-A-R-U-N. Aduh, hai nama. Okey, katanya nak layan lagu daripada Izwan Pilus. Allah yarham Izwan Pilus ini, lagu berjudul Senyum, Kembali Senyum lah ya. Okey, apapun jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Hello, hello. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, hari Ahad kita ni 13 September 2026. Mungkin waktu-waktu ini dah siapkan baju sekolah anak, kan? Gosok baju esok nak kerja, ataupun mungkin juga ada yang baru nak mula kerja shift malam. Jadi kepada yang sedang memandu dalam perjalanan nak ke tempat-tempat kerja, semoga memandu dalam keadaan tenang, jangan gopoh ya. Semoga selamat sampai ke tempat kerja anda, ataupun mungkin juga shiftnya dah habis, dah tamat, nak balik ke rumah. Hati-hati dalam perjalanan. Sambil-sambil tu terus layan Pilihan Bersama 2.0. Ini dia lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Usif kita ni nak layan lagu daripada Datuk DJ Dave dan juga Allah Yarhama Datuk Sharifah Aini. Jadi saya akan pilih salah satu je. Saya akan keudarakan lagu yang pertama, lagu yang berjudul Ku Curah Kasih Dalam Lagu, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Okey, selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ahran Ahram Ahmadal, Triple A kita ni, nak layan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu berjudul Biarlah Rahsia. Ini lagu yang saya suka nyanyi bila karaoke. Ini bukan apa sebenarnya, lagu ni saya rasa senang dibawa lah. Kadang-kadang kalau kita nak menyanyi, kita jangan cari lagu yang kita suka nyanyi. Kita cari lagu yang kita boleh bawa. Macam tu tips dia. Okay, jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: dengan lagu kegemaran anda. Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang sedang bekerja, tengah bekerja tu, kalau rasa mengantuk kan, mungkin shiftnya sampai lewat tengah malam nanti kan, rasa mengantuk, jomlah kopi-kopi dulu kan. Walaupun secawan kopi, segelas kopi, insyaAllah dapat orang kata hilangkan rasa mengantuk tu. Dan kepada yang mungkin juga waktu ini rasa lapar walaupun tengah bekerja, isi perut dulu. Ha, tak jadi masalah, mungkin pergi ke pantry, buatkan apa mi segera ataupun beritahu kepada rakan yang sama-sama kita bekerja tu, japlah nak isi perut dulu, roti canai satu. Kan, lepas tu sambung balik kerja-kerja tu, insyaAllah bagi kasih semangat sikit. Sebab kalau kita nak bekerja dalam keadaan perut kosong, lapar memanjang, susah untuk kita bekerja, susah untuk kita berkarya. Gitu. Okey, apapun lagu seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan kita ni. Siapa tadi? Saya cari kejap namanya. Nani Ani katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua sahabat Nasional FM. Katanya saya nak layan lagu daripada Aisyah, lagu berjudul Janji Manismu. Dan selepas itu lagu permintaan seterusnya, saya nak tunaikan lagu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa. Lagu yang diminta oleh rakan kita Muhammad. Ya Muhammad, semoga Muhammad berada di sisi radio sekarang ini. Senyumlah sikit Muhammad. Assalamualaikum katanya, selamat bertugas. Nasional FM Sentiasa di Hati, nak layan malam ini lagu Andai Dapat Ku Undurkan Masa daripada kumpulan AXL. Jadi jom kita layan lagu-lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected. Civilians protected. And the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Seri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemerkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan Semat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sali Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan bersama.

0: Awak ke mana?
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Mungkin ada yang layan lagu ini sambil gosok baju esok pagi nak kerja, kan? Ataupun mungkin sekarang ni tengah siapkan pakaian mana yang nak dipakai esok hari pergi kerja, kan? Pagi-pagi biasanya bau dia wangi, kan? Dah petang-petang hilang bau wangi tu. Macam itulah biasanya. Dan yang baru saja bersama kami, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Itu dia tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Marsha Saleh. Lagu yang diminta tadi, lagu daripada Datuk Nasir Wahab, lagu berjudul Bila Rindu Datang Lagi. Rindu kat siapa tu? Okey, apapun, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini untuk edisi Ahad 13 September 2026. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Rostan. Halo-halo, semoga rakan kita Rostan berada di sisi radio sekarang ini. Rostan yang tinggal di AU2 Keramat, katanya nak layan lagu daripada Aziz, lagu berjudul Melangkah Terpaksa. Dan lagu permintaan seterusnya, lagu yang diminta oleh Ila Hidayah, lagu yang nak didengar oleh rakan kita ni menerusi Pelan Bersama 2.0 ini, katanya nak layan lagu daripada Hidayu. Saya tak pernah dengarlah pula lagu daripada Hidayu ni. Inilah pertama kalinya. Ini kalilah impian lain warna. Okey, rambut sama hitam, tudung bermacam-macam warna. Tapi inilah dikatakan pilihan bersama, kan? Pilihan hati masing-masing. Walaupun saya tak pernah dengar lagu Hidayu ni, jom kita layan sama-sama impian lain warna. Dan sebelum itu, daripada Aziz, lagu yang berjudul Melangkah Terpaksa.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Pilihan bersama.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Ahad. Hari ke-13 ya, kita berada dalam bulan 9 tahun 2026 ya. Dalam kita bergembira, ada yang bersedih. Dalam kita bersedih itu, ada yang bergembira. Namun, apapun kita Al-Fatihah kepada yang telah pergi mendahului kita. Rakan sekolah saya hari ini kembali ke rahmatullah. Satu berita yang agak sedih juga sebenarnya, terkena rencatan elektrik. Dan juga banyak lagi perkara-perkara yang membuatkan kita rasa sayu hati, bersedih. Ya, itulah lumrah dalam kehidupan. Dan jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Ita Chot, Assalamualaikum, selamat malam DJ bertugas Pilihan Bersama 2.0, katanya mantap. Ita Chot dari Botani Ipoh nak layan malam ini lagu daripada Usop, lagu berjudul Sandiwara. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Norsham Norsham, nak layan katanya lagu daripada kumpulan UB40, Kingston Town. Okay, jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir ini. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Muhammad Hishamuddin, dan seorang lagi. Siapa tadi? Dah. Okey, Noraini, Noraini. Okey, double Noraini lah kan kat sini. Bukan triple. Kalau triple dah tiga. Dua lah double eh. Okey, katanya Assalamualaikum DJ Petugas. Selamat berhari minggu. Selamat berhujung minggu. Jangan lupa esok bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan ya. Saya dari Kuching Sarawak. Auk. Nak layan lagu daripada Khai Bahar. Lagu berjudul Dari Jauh Saja. InsyaAllah akan saya tunaikan. Tapi sebelum tu, lagu yang diminta oleh rakan kita nak layan. Katanya lagu daripada Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal. Dan saya turutlah berduka cita dengan pemergian rakan sekolah saya yang terkena renjatan elektrik di Besut, Terengganu. Al-Fatihah untuk arwah kawan saya dan juga salam takziah untuk keluarga Wan Adila yang hari ini arwah telah meninggalkan kita. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kejap je lagi, jangan lupa GBH, Geng Buruh Hantu, bersama dengan kawan saya juga, adik yang paling comel ni. Yang paling comel, paling muda lah di Nasional FM ni. Ya. Akan bersama dengan anda, Mira. Bukan Mira Idora. Akan bersama dengan anda kejap je lagi menerusi GBH, Geng Burung Hantu. Jadi nantikan, Mira dah bersedia dari tadi lagi. Pukul berapa dia datang tadi? Datang awal sebab adalah benda-benda yang dia nak tanya dengan saya. Dia risau lah tu, risau kan? Sebab malam ni banyak sangat dugaan yang berlaku. Apapun, saya teruskan perjuangan sampai pukul 12 tengah malam ini. Jadi jom kita layan lagu permintaan seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0.

antara lagu yang diminta menerusi pilihan bersama 2.0 dan saya Aida Jia hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa. Selepas ini adik kedua bongsu yang comel-comel tu akan bersama dengan anda kejap lagi menerusi GBH dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, tarikh yang baru. Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau. 6 jam ini tak perlu berjaga sorang-sorang. Ada saya Mira yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan. Mungkin pulang ke kampung untuk cuti Hari Malaysia ataupun ke mana sahaja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada, pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dah pun masuk jam 1 pagi. Jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi. Urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan? Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi, kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan Game Guru Hantu tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni, kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan. Semua tu kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

Kau yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri? Mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku daripada Progressive Band. Nasional FM, sentiasa di hati. Sedih hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni. Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan. Macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar Nasional FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan Nasional FM tu, pastikan kekal dengan Nasional FM kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik dan juga kami sentiasa menemani anda. Okay, jadi sentiasa setia, okay, dengan Nasional FM. Okay, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin, ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia, Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan? Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cuk tepung sekali. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu, goyang kepala, gerakkan bahu sikit, pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya, fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali, gerak-gerak bahu sikit boleh lah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar? Fotografer katanya kan? Ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional. Tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni. Kan? Jadi kalau nampak pelangi, sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun. Dah mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna, cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini seketika nanti saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, National FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya. Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallallahu ala Muhammad, tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il menceritakan tentang kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita SAW. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak baca lah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duduk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga, nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur, baca tiga qul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi, katakan mimpi, dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkang apa itu je. Macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Betul kan? Tak, rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, naf'ana Allahu bihi fi darain amin.
la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbikal muntaha وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام. Makna hikmah 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini: janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Mungkin tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga. Tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nafsu orang perempuan dia begitu ya. Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun, hobi dia suka. Emas suka? Suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia, gila kan? Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu, dijadikan bagi lelaki tu ada bidadari, yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut, sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan.
Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai orang perempuan berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut, orang perempuan bidadari tu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Athaillah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.

Jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik, tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama National FM ya.

0: Daul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni. Tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan. Sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
2: FM. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kembali lagi untuk pagi ini.
1: Aha.
2: Di Nasional Pagi Tiga Suara, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Untuk edisi hari Isnin 14 September 2026. Hari ini 2 Rabiul Akhir.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kita dah pun sampai ke 14 eh. 14 hari di bulan September.
1: Baik.
2: Kira detik untuk kita berada di tahun 2027 ni semakin hampir lah.
1: Okey.
2: Berapa bulan je lagi eh.
1: Sebelum kira detik ke 2027, kita kira detik dulu ke Hari Malaysia. 16 September 2026 terus kibar Jalur Gemilang. Okey, hari ni Facebook Live kita tak ada.
2: Tak ada, tak ada.
1: Sebab ramai yang mencari-cari juga. Betul. Macam biasalah kan. Dan teka penyampai pun tak ada jugalah sebab kita nak bagi laluan untuk seleksi pagi. Dan boleh siap-siap lah untuk solat subuh 5.57 minit pagi tadi eh.
2: Okey, jadi untuk anda semua selamat dekat solat pada subuh. Terima kasihlah kepada Amira.
1: Amira.
2: Yeah.
1: Gang Burung Hantu.
2: Betul.
1: Okey, jom kita layan dulu Megan Trainor.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Hey.

Kilas Fakta, Wayang Kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

0: Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, 6.25 minit pagi. Terima kasih semua yang terus lock frekuensi Nasional FM.
2: Yeah.
1: Okey, teman tiga suara setiap pagi. Terima kasih banyak yang mencari FB Live yang baru on radio. Hari ini FB Live tak ada.
2: Betul.
1: Sebab kami tiga suara akan bersiaran di Selamat Pagi Malaysia TV1 insyaAllah 8.50 minit pagi nanti.
2: Yang mana melibatkan rakan kita dari Negeri FM dan juga Sarawak FM.
1: Okey, sama itu kita nak kongsilah. Ini tentang nafas pertubuhan peladang kebangsaan melalui anak syarikatnya Malaysian NPK Fertilizers dan Berhad. Alhamdulillah berjaya hantar lebih kurang 11,000 lah tan metrik baja padi. Ini untuk sebatian tambahan bagi musim pertama ke kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dalam tempoh 10 hari.
2: Okey, dan Pengurusbesar Nafas Muhammad Faris Arifin, penyaluran berskala besar ini diagihkan terus kepada 27 pertubuhan peladang kawasan PPK MADA selaku stokis strategik. Ini untuk menjamin input pertanian sampai ke tangan pesawah mengikut jadual penanaman yang kritikal.
1: Okey, kalau ikutkan operasi sepadu ni digerakkan serta mertalah selepas mereka terima arahan pembekalan pada awal bulan yang lepas. Okey, katanya insyaAllah ada penjajaran logistik tanpa henti lebih kurang 93% melibatkan lebih kurang 10,000 tan metrik yang perlu diagihkan kepada semua petani-petani dan sebagainya, pesawah-pesawah. Yang pasti untuk memastikan negara kita tidak terputus bekalan dari segi pertanian, insyaAllah.
2: Jadi itu antara sebab sedikit lah perkembangan kita yang kita kongsikan hari ini.
1: Baik.
2: Nafas
1: Okey, info siap menyusul sekejap saja lagi. Kita standby lah, mungkin siap-siap pergi kerja. Ada anak pergi sekolah, nak pergi beli sarapan.
2: Betul. Lain-lain.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini.

0: Ceria-ceria pagi.
1: Selamat pagi orang-orang Langkawi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bangun. Dah pukul 6.40 minit pagi. Jom kita mulakan hari Isnin kita dengan senyuman yang paling lebar kepada yang dah mulakan pemanduan ataupun ada yang tengah buat kopi ke kat dapur kan, ataupun ada lagi yang masih duk golek-golek atas katil tu. Semoga hari ini membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda dan juga untuk saya, untuk kita semualah. Bersama-sama saya Hafiz dalam segmen Ceria Pagi. Dan sekejap lagi kita layan lagi lagu-lagu yang boleh hilangkan rasa mengantuk anda dan juga rasa mengantuk saya dekat konti ni. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Pagi ini ramalan cuaca bagi daerah Langkawi yang diramalkan oleh Malaysia adalah ribut peta di beberapa tempat. Jadi kepada yang baru nak keluar ke ataupun yang baru nak pergi kerja sekejap lagi, bolehlah membuat persiapan. Contohnya sediakan payung ke, ataupun baju hujan ke, ataupun memandu dengan berhati-hati, jalan licin kan, dan sentiasalah mematuhi arahan jalan raya. Baik, kita layan dulu lagu Ning Nikiani drama kan, supaya hari Isnin ni kita tahu banyak-banyak sangat drama yang akan berlaku sekejap lagi. Tak kiralah drama dekat ofis ke, drama dekat rumah pagi-pagi kan. Kita layan dulu Langkawi FM ya untukmu.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turaf or Islamic legacy is important because they show us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Sakuah Fatih Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimala Kasri Virasami, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Mali ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam pelbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ceria pagi!

0: Ya, 7.24 minit pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat pagi DJ Yaya.
1: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Hafiz.
0: Ya, baik. Apa yang happy sangat ni, Mek Ya?
1: Yalah, pagi-pagi kita kena happy. Kita kena semangat. Walaupun sedang menantikan makanan kita.
0: Wah, itu yang tak sabar nak dengar.
1: Kan.
0: Macam mana? Perarakan. Bukan main seronok join apa?
1: Pus Panita. Kita nak sambung sekejap lagi. Kita nak cerita banyak kan pasal perarakan tu kan. Tapi yang pasti memang sangat menarik lah sebenarnya sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 kan. Di Kompleks Sukan Meriah.
0: Yang tu lah yang kita nak dengar tu.
1: Ya, betul.
0: Sebab kita ni tak pergi kat sana, Mek Ya. Kita ni tengah kerja hari tu.
1: Faham. Kalau lah saya boleh buka kan siaran masa tu dekat sana, mesti berkumandang suara awak. Bergema satu Kompleks Sukan tu.
0: Tak boleh lah caras, Mek Ya.
1: Mana ada caras? Kita ni sama-sama kan. Yang penting kerja sama. Begitu.
0: Mek Ya, apa cerita pagi ni? Apa yang... apa plan Mek Ya pagi ni?
1: Tu dia rancangan banyak. Tunggu sat. Sat lagi kita sat kongsi.
0: Lagi.
1: Sebab 7.30 minit pagi kita ada refleksi yang diterbitkan oleh Adam Hari. Kali ni kita bagi Gen Z kan?
0: Gen Z pun sekarang bukan semua Gen Z tau. Sebab Gen Z sekarang pun... apa orang kata, dia otak dia orang ni dah makin berkembang tu.
1: Dah lain lah.
0: Ya, dia apa zaman sekarang ialah banyak rujukan apa semua kan.
1: Betul, so, senang.
0: Walaupun depa ni kadang tak sambung belajar tinggi-tinggi pun, depa masih mampu untuk apa memikir dengan lebih jauh. Sebabnya
1: lebih jauh,
0: sebabnya kita dah banyaklah rujukan-rujukan internet dah boleh baca artikel, dah boleh baca semua benda di hujung jari, bukan macam zaman kita, Mek Ya.
1: Tapi pentingnya ilmu juga, pentingnya untuk sambung belajar, pentingnya untuk belajar sampailah ke peringkat tertinggi. Kalau orang kata apa, memang dia cerdik, mampu kan, dan juga kalau boleh selagi boleh belajar tu belajar.
0: Betul tu. Yang tu saya sokong, Mek Ya. Yang lain saya tak berapa nak sokong. Yang tu saya sokong. Baik, Mek Ya. Kita sambung layan Nadira. Ku ada kamu.
1: Wow. Okay.
0: Terus layan Langgawi FM. Ya untukmu. Yeah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ingat, Mek Yor,
1: internet
0: selamat tanggungjawab semua.
1: Betul tu. Dan dua pagi bukan biasa-biasa. Hari ini saya, Yaya dan Hafiz. Okey, bersama untuk teraju ceria pagi.
0: Teraju,
1: hari ini, hari Isnin. 14 September.
0: Hari yang mana orang kata Monday Blues.
1: Ya, Monday Blues. Habis hari ni kalau biru, esok warna apa? Kuning. Lusa putih dengan
0: lusa
1: merah.
0: Lusa putih. Itu kita tengoklah. Ada orang, tapi memang ada orang macam tu lah. Dia susun color. Dulu housemate saya dia macam tu.
1: Ni kita susun color sebabnya 16 September ni hari Malaysia. Jadi warna-warna yang disebutkan tadi adalah yang ada dalam bendera kita.
0: Warna bendera
1: dalam Jalan Gemilang.
0: Cakap lah wawal.
1: Begitu. Cakap awak tak kejutan.
0: Apa cerita cuaca kita pagi ni dekat Langkawi ni?
1: Okey, tinjauan cuaca menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia ni, Hafiz. Hari ni yang mana 14 September 2026 waktu pagi ribut petir di beberapa tempat.
0: Itu ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
1: Ya, sampai petang ribut petir di beberapa tempat juga.
0: Tapi memang dah beberapa hari dah kita hujan lebat. Cuma hari ni pagi ni kita tengok macam nak hujan tak hujan.
1: Nak cerah tak cerah. Temusat lah kan. Okey, dan malam pula hujan di beberapa tempat. Okey, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi lah.
0: Memang sejuk lah pulau ni. Bila petang dia panas gila-gila.
1: Dia membahang.
0: Tapi bila pagi dia punya sejuk tu, menusuk ke tulang kalbu.
1: Sejuk-sejuk macam ni, dia pun kata tak selimut.
0: Okey, Mek Yor. Pagi tadi macam mana datang sini, hujan ke apa ke, ada jumpa? Sebab kalau kita tengok beberapa hari ni banyak insiden tau.
1: Ya, betul.
0: So sepanjang Mek Yor perjalanan daripada rumah sampai ke ofis ni, ada tak jumpa benda-benda yang macam mungkin ada accident ke, ataupun tiba-tiba ada setengah tempat hujan setengah tempat tak hujan ke?
1: Tak ada lah juga tak kan. Alhamdulillah kan, sebab Alhamdulillah. Semua perjalanan okey. Cumanya kalau kata pagi-pagi ni selalunya kalau hari persekolahan dia jam lah kan. Jadi dia akan ada kenderaan banyak di jalan dan juga akan orang kata memang ambil masa lah kadang-kadang. Yelah, tu kita ni.
0: Dia jam tak apa. Tapi dia jangan benda-benda yang faham tak? Macam lewat. Lepas tu kita tergesa-gesa. Lepas tu mulalah. Itu tak kena terlanggar orang lah. Tak langgar orang pun, langgar tiang ke, langgar dinding
1: ataupun
0: ke.
1: Orang langgar kita.
0: Ya. ataupun slow sangat orang langgar kita pula. Dia memang sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Tak kira lah sebab cuaca ke ataupun sebab nak laju ke.
1: Ya, betul.
0: Ataupun spesies-spesies yang macam suka main telefon pun ramai.
1: Ya, betul.
0: Mentang-mentang lah Langkawi ni dia apa, dia tak jauh. Dia daripada satu kawasan ke satu kawasan tu, dia dekat kan. Dia mengambil masa yang sekejap. Masa itulah dia nak sambil pegang telefon, sebelah tangan lagi pegang steering.
1: Ya, bahaya.
0: Itu cerita orang kita. Yang cerita Mak Saleh-Mak Saleh ni pun sama juga. Bawa motor ikut dan dia berhenti tengah-tengah jalan. Nak ambil gambar. Kadang aku stres.
1: Kalau kata tentu nampak kita sebagai orang kata pun rakyat Langkawi lah. Nampak je kita boleh tegak. Kita kena tegak dan ada hak untuk tegak lah. Sebab kalau mereka buat macam tu memang membahayakan. Bukan hanya nyawa mereka, nyawa kita juga kan.
0: Betul. Lagi satu tu. Bukan setakat tegur je. Kalau tak nak tegur pun tak apa kan. Tapi bila tengok je, selalunya pelancong-pelancong asing ni lah yang menyewa-menyewa ni, menyewa motor ke kereta ke, kalau kita nampak dia tu bukan orang Malaysia kan, pelancong berhati-hatilah. Apa-apa pun boleh jadi. Kadang bagi signal kanan dia keluar kiri.
1: Kadang faham dia pun tak tahu lah kan.
0: Kadang-kadang dia tengah bawa jalan motor kita, dia nampak burung apa, burung gang tu. Yelah kat tempat dia tak ada burung gang.
1: Dia jadi teruja kan, berhenti tiba-tiba.
0: Dia boleh berhenti tiba-tiba ambil gambar burung gang, ambil gambar lutung pun ada. Yang tu aku stres.
1: Yang tu
0: tengah-tengah bawa motor dia boleh berhenti ambil gambar beruk pun ada.
1: Tempat dia pun tak ada.
0: Baik, ha, ya. Ha, lepas ni kita apa lagi kita ada? Ha. Apa plan kita pagi ni?
1: Sat lagi macam-macam, Hafiz. Saya kita ada nak cerita, nak kongsi yang tular. Tapi sat lagi lah kan?
0: Sat lagi lah.
1: Pukul 8 pula kita ada nak tahu tak. Macam biasa kalau, sampai hujung tahun lah.
0: Kalau kita nak himpun semua, sat lagi tak bercakap kita.
1: Ya, jadi kita akan bahagi-bahagikan. Nantikanlah kan suara kami berkemudang semula lepas-lepas lagu lah.
0: Ya. Lepas ni lagu apa? Ya, kita layan dulu. Ini Zakri Boneka. Wow. Saya ni dah tengok Mek Ia dah macam boneka dah bagi-bagi buta ni. Duk makeup-makeup ni macam boneka, macam Barbie gitu. Okay, Mek Ia, kita
1: patung
0: layan
1: hidup,
0: dulu.
1: Patung hidup.
0: Mek Ia, kita layan dulu. Ini Zakri Boneka, lagu FM Ia untukmu.
1: Ya. Yeah.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Ya, Mek Ya, pandu cermat jiwa selamat.
2: Yes. Ah,
1: sekarang pukul 7.56. Mm-hmm. Lagi beberapa minit lagi pukul 8. Baik, Mek Ya. Ha, tadi kita...
2: Nak cerita
1: apa yang viral.
2: Apa yang tular
1: hari ini.
2: Kan.
1: Sekarang ini, trend ketika ini, Mek Ya.
2: Yo, tengah panas lah ni.
1: Apa yang tengah panas tu?
2: Cerita pasal Sakan buat promosi di media sosial. Rumah pembuat alat muzik diserbu. Kantoi simpan 24 bangkai ular sawa.
1: Dia nak buat apa ular sawa tu?
2: Hei, depa ni di Thailand ni cerita ni.
1: Ingatkan orang Malaysia kita.
2: Kalau Thailand ni, tahu-tahu sajalah macam-macam.
1: Sebab kalau orang Malaysia ni, jangan kata bangkai ular sawa. Jumpa ular sawa pun lari, Mia.
2: Kalau dah lari, kalau sempat lari. Okey, jadi cerita dia tindakan berani seorang pembuat alat muzik tradisional mempromosikan rekaannya di media sosial akhirnya memakan diri apabila kediamannya diserbu pihak polis. Dalam operasi pada 9 September lalu, polis berjaya membongkar kegiatan jenayah lelaki itu selepas menemukan 24 bangkai ular sawa yang disimpan di dalam rumahnya. Bukan itu saja, polis turut merampas bangkai biawak bengal. Serta beberapa alat muzik yang dipercayai dihasilkan menggunakan bahagian haiwan liar berkenaan.
1: Dia nak ambil kulit kot.
2: Operasi itu dijalankan di sebuah rumah di Tambun Kang Ain, Prasat Surin, Thailand. Jadi sebelum diserbu, lelaki itu didakwa aktif mengiklankan pelbagai alat muzik yang dihasilkannya untuk jualan menerusi media sosial. Sewaktu serbuan tu, dia gagal mengemukakan bukti bahawa bangkai dan bahagian hidupan liar yang disimpannya tu diperoleh secara sah. Lelaki itu kemudian diserahkan kepada pegawai penyiasat di Balai Polis Prasat untuk tindakan lanjut. Itu dia. Ini jadi, di Thailand.
1: Jadi bangkai-bangkai itu polis buat apa lepas tu? Simpan?
2: Tanam kot. Tak tahu lah kan? Kemudian-kemudian tu kan?
1: Ke polis pun pergi hantar ke tukang jahit.
2: Sebabnya benda tu dah jadi alat muzik kan. Jadi mungkin sisa-sisa dia kan bangkai tu je lah.
1: Itulah kan? Kalau dekat Malaysia ni pun rasanya ada je. Cuma je lah kita dekat sini, kita apa orang kata, mungkin diiklankan secara black market lah. Tak ada lah secara open macam tu. Gila.
2: Yang ni sebab memang tak ada lesen pun untuk dia memiliki kan haiwan-haiwan
1: tu. Tapi macam dekat Thailand, benda tu dia open kan. Jual di pasar-pasar ke.
2: Yang tu sebab bergantung kepada keadaan jugalah. Sebab dia tak ada lesen untuk untuk buat benda tu kan. Untuk memelihara haiwan-haiwan tu. Tapi sebenarnya apa, satu kesalahan juga tu gunakan kulit haiwan tu secara ni kan untuk buat alat muzik. Kemudian yalah dia secara terbuka lah dia mempromosi kan.
1: Betul. Kalau saya Mek Ya, saya tak guna kulit ular sawa, saya guna kulit Mek Ya.
2: Tu dia.
1: Kita buat gendang.
2: Gendang di Palu. Jadi lain je bunyi nanti.
1: Jadi apa lagi? Apa lagi yang viral 2-3 hari ni ke? Ada tak trend-trend? Mungkin lah sebab zaman sekarang ni Gen Z dia banyak trend baru.
2: Ya betul.
1: Kita ni sampai dah tak, apa orang kata, dah tak terkejar dah. Benda FOMO-FOMO ni.
2: Pantas sangat law ni kan. Tapi sekat law ni, yang viral yang saya nak kongsi yang tu lah. Kalau ada yang lain, mungkin Hafiz sekat lagi kita kongsi lain kau.
1: Saya tak ada FOMO-FOMO ni. Tak ada. Saya fobia banyak.
2: Fobia kalau saya dengan awak.
1: Kalau nak cerita bab fobia banyak. Kalau bab FOMO-FOMO Gen Z ni, kita tak berapa nak berkenan lah.
2: Sekali lagi kita cerita lah pasal apa yang fobia-fobia tu.
1: Baik, kita layan dulu Wanika Refit Viral, Kumbang dan Bunga.
2: Jangan lupa lepas ni, nak tahu tak?
1: Langkawi FM, ya untukmu.